0: 101.7 FM.
1: Starea Radio Ciamis.
2: Lagu-lagu dangdut yang hits di sini tempatnya 101.7 FM Starea Radio Ciamis. Radio Sukacita.
3: Puaskah dirimu menyakitiku?
4: Ade, sudah pernah jatuh cinta sama bojonya orang? Jangan, Dek, ya.
3: Jangan ya, Dek.
4: Jangan ditunda.
3: Jangan apa?
4: Jangan ditunda.
3: Oh, begitu ya.
4: Jangan konangan juga.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Bang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar pagi ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Melodi Pesona Dangdut bersama Abu Srong, Obat Herba, Ramuan Arab. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812 456033335.

0: Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello. Pesona Dangdut.
1: Pesona Dangdut. Bertemu Mr. Ojat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Gugu ikan sih.
0: Gugu ikan, cahaya jijah.
1: Perdana.
0: Oh, Han, perdana.
1: Kemarin masuk terakhir mulu.
0: Gimana kabarnya, Cak Jija?
1: Alhamdulillah, baik, sehat. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah, sehat juga, Cak Jija. Mau request lagu apa, Cak Jija?
1: Mau request lagu. Lagu itu aja, yang hanya dia. Gitu. Ya, salam-salamnya buat semuanya aja. Apa? Rencana mau main ke sana di pending dulu. Itu saudara yang mau dikunjunginya, enggak lagi kerja, lagi enggak ada. Kapan-kapan lagi. Gitu aja deh.
0: Dikomen aja.
1: Iya.
0: Spesialnya buat siapa?
1: Hah?
0: Spesialnya?
1: Spesialnya buat keluarga apa aja. Makasih aja.
0: Sama-sama, Teh Jija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih, dari Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Aijal, gimana kabarnya nih pagi ini? Semoga sehat selalu ya, amin. Nur dari Semarang hadir kembali nih, mau nyapa sahabat Sarah dimanapun berada. Request lagunya Sejarah Mungkin Berulang versi DJ nya Oh Hansa. Spesialnya buat adikku Ain Bian yang lagi kumat nyelik, semoga sehat selalu di sana. Buat Ai Jalma, makasih udah dibacain tugas sampai tuntas. Sama-sama. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Dangdut.
2: Pesona Dangdut. Bisa habis strong obat herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
2: Itu yang barusan request, itu teman aku.
0: Oh.
2: Iya, Mbak Yu. Makanya spesialnya gitu. Buat yang kumat, Cina Nyulik.
0: Buat yang kumat.
2: Iya. Gimana kabarnya Aija?
0: Alhamdulillah baik. Cian Bian, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, seante hajijahnya mani pertama nama.
0: Perdana ohon.
2: Mohon biasa nasok terakhir. Lagu na'a hoyong, biar kau gendut tetap kusuka.
0: Biar kau gendut
2: tetap kusuka.
0: Oh, ada.
2: Ya, salamnya buat Aijal duluan yang lagi tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat yang barusan juga ya, Teh Azizah. Salah ya lah, Teh Azizah. Buat buat Mama Eis, dulu jangan ngincing Mama. Ayo paling ini masuk. Tadi. Buat Mama Eis, buat Teh Mawar juga, buat Amanja, buat Acue, buat si Ibi, dulu jangan ngincing Ibi. Buat Apih Ahuy, buat Sang Doyeng, Aadapi, buat Sang Anasori, buat Ajo Holigan, Aadin, Umi Bogam, Adoling Abo, Ahong Abo, buat Mas Herdi, buat Bunda Hartini, Bang Jun, Mama Aipaska, buat Teh Yun Gurinak, buat Teh Nuri, Mama Serin, Mama Indas, Apih Ao, Buat siapa lagi? Kang Ujang Cilambu. Buat Areno bareng Mamah di tanah. Buat semuanya aja deh, ah.
0: Buat semuanya aja.
2: Oh, iya, spesial sama Kang Ono nuju tugas.
0: Ada yang Nawil?
2: Oh, saha, ah.
0: Teh Ajija. Saudara Teh Yusul Teteh.
2: Mohon, alhamdulillah biasa nyangapnya.
0: Terus saya Pak Haji Kim Kin, Pak Haji Asuhe.
2: Kuma sana.
0: Saudara Teh A bacain Kang Kote Ai Endian. Bunga melati putih berseri harum semerbak. Harum semerbak di pagi hari.
2: Cakep.
0: Olah cinta yang ku cari mengisi ruang di sudut hati.
2: Nah, itu nama modusnya. Mohon buat asuhannya bilajang ending bilajang kita. Buat semuanya aja ya.
0: Dikumin aja.
2: Mohon. Spesial nama kau ngajal, baik dia sehat serta power senang. Sarang alkru, tara sadayananya.
0: Amin, amin.
2: Hanya kadeh nama kau RAY.
0: RA.
2: Mohon. Spesial kebangetan nama kang si PKB. Sekarang si PKS doi.
0: Ahan.
2: Atau mana?
0: Ahan, sami-sami.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Tayun Gerinak, siap manco. Dikarenakan sudah dapat lagu yang request. Yuk kita dengarkan.

0: biasa.
1: Terima kasih.
2: Neng, kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
3: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
2: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
3: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
2: Pan, ayo nama modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
2: Sok cobaan. Jalan teu?
3: Acan Akang. Tuh, cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
2: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
4: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB ya, Neng. Dari Sindangsari, RT 4, RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. agen apotik Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen apotik 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen apotik Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan.

0: tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
0: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
0: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang, yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma, yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra, yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika, yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Aku suka nonton Son Horang.
5: Masih di 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakalan nemenin sahabat ya. You yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo?
6: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut.
6: Pesona dangdut bersama Butrong dan Ramon Arab.
5: Ramon Arab.
6: Pagi ya.
5: Pagi juga Mas Hadi, gimana kabarnya?
6: Apa kabar? Nih? Alhamdulillah sehat ya.
5: Alhamdulillah sehat juga.
6: Ya kemarin waktu aku request lagu salah, jangan yang dangdut itu.
5: Oh, kirain yang dangdut Mas Hadi.
6: Ada 3 versi untuk apalagi gitu ya.
5: Ohan.
6: Ada untuk apalagi dangdut, ada untuk apalagi Deddy Dores, ada untuk apalagi Tahu Makahua.
5: Ohan. Sekarang mau request lagu apa?
6: Negoro Angin. Negoro Angin.
5: Negoro Angin.
6: Dani Chan, Dani Chan ya, Chanan ya.
5: Dari siapa?
6: Dani Chanan.
5: Deni Caknan.
6: Iya, Negoro Angin ya.
5: Oh, ada.
6: Kinten
5: Calana. Ya, salam-salam.
6: Ada kan?
5: Ada.
6: Sialnya buat Eja ya. Jangan lupa sarapan pagi saya selalu ya.
5: Amin.
6: Sarapan juga ya. Batas nyelam juga ya. Kang Arya ya. Kang Obes juga ya. Kamai Pasca juga ya, Kang Obat. Kita coba juga sama Indah juga ya. Terus buat Mas Herin juga. Terus buat Nuri juga ya. Buat Embian juga ya. Terus buat apa lagi juga. Mana panjang Kang Oda juga ya. Cap juga. Kita juga ya. Terus buat Pak Haji juga ya, buat Ibi juga ya, buat Temarulis juga, terus buat semuanya saja lah.
5: Buat semuanya aja. Ya. Oh ini ada yang Nabil?
6: Siapa?
5: Dari Mami Indah Sonate. Pagi Mas, piye kabare?
6: Tapi Mami Indah sehat selalu ya, bareng keluarga, makasih ya.
5: Terus ada dari Umi Bogam. Siang.
6: Umi Bogam juga selamat pagi Umi ya. Lagi?
5: Udah.
6: Ah itu Api Ahui ya.
5: Api Ahui.
6: Apalagi Abah Ampera juga ya. Ya udah gitu aja ya. Mama Idam juga ya. Pas tapi Kang Dolinya banyak. Lupa lagi Pak Elodei.
5: Banyak ya.
6: Ya udah itu aja ya.
5: Sekarang
6: buat aja makasih ya.
5: Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona
1: dangdut bersama Habun Strong. Obat Herba Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Lujeng enjing, Kak Ijang.
0: Lujeng enjing juga. Mama Is, gimana kabarnya Mama Is?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kumaha mulihna Ijang?
0: Alhamdulillah, sehat juga Mama Is.
1: Alhamdulillah. Cuaca kumaha di Palidinya?
0: Cuaca agak cerah.
1: Masih mendung?
0: Agak cerah dikit.
1: Panas teingnya. Kamari gen alhamdulillahnya itu panas teing.
0: Itu panas teing kamari ge.
1: Alhamdulillah. Nyeketan badai hujan mudah-mudahan. Namanya longsor Mas Herdi.
0: Oh, Mas Herdi sudah nama teh.
1: Mohon, selamat paginya Mas Herdi. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, amin.
1: Oke, selagu nak.
0: Boleh, mari ke selagu apa, Mama Is?
1: Sejarah mungkin terulang udahnya tadi.
0: Udah.
1: Pasti DJ tadi TK Kopi.
0: Oh, pasti DJ.
1: Yang iya weh ah, surat merahnya.
0: Surat merah?
1: Terkadela.
0: Surat merah. Ahan.
1: Versi Adela.
0: Versi Adela.
1: Apa saya diketik?
0: Surat merah. Ada.
1: Banyak.
0: Ada. Kinten salamna.
1: Kinten salamna. Dipayun kamu Aijang, Mas Herdama. Memudahkan kesehatan.
0: Amin, Mama Is.
1: Kamu teh aing ambian, dijengin kita aing yang cantik, yang manis, yang selalu romantis.
0: Ahan.
1: Mudah-mudahan sehatnya apa kosna.
0: Amin, amin.
1: Kamu teh mawar oleh aturan dijengin di Bunda Mawar. Tadi teh teh aing teh sarang nosa hanya.
0: Sarang saha?
1: Sahabat.
0: Tanya sarang Teh Ajijah tadi nama.
1: Oh, Teh Ajijah sama payunanya. Mhm. Rejeng enjing Teh Ajijah, sesa paposna keluarga. Pangopa Bunda Mawar atasnya. Bunda Panyalu, Pak Jiodo, yang paginya. Sesa paposna Bunda. Pangopa Mami Indah. Rejeng enjing Mami, selamat menyibuknya. Menjadi polda. Selamat menyibuk kita. Mudah-mudahan tetap kosna.
0: Amin, amin.
1: Kamu kak teteh milin oke hatuan menjeng enti. Menuju aktivitasnya. Mudah-mudahan teteh milin sehat tetap kosna. Kamu mama ipas kau ge. Keluargi, selamat pagi. Sehat tetap kosna nya.
0: Amin.
1: Kamu mama jintin, umi bogam. Kanggo Kak Kang Adul, kanggo Kak Mas itu sa Mas Jun,
0: sarung
1: benar ini, mohon selejeng Enggi, kemana tak acan lebatnya?
0: Tak acan ayah.
1: Mana bodan sa terlapasnya, kanggo bodan ini.
0: Amin, amin.
1: Kanggo Kak Teh Muri Teh Amil Teh Bungsu Mang Isna, kanggo Kak Mang Adeng. Abah Ica yang ganteng di palian kalunggung beli yang enjing kanggo ka Redi Adewa Adin kemana Adin beli yang enjing selamat penyibuknya kanggo Johorigan oke okay.
0: Mama Is ada yang nawil
1: amun sok kak
0: dari Umi Bogam soalnya teh mah damang.
1: Alhamdulillah Umi. Kumaha samulihna Umi sehat.
0: Amin, amin.
1: Mohon kamu ka Bunda Pega OG-nya.
0: Ada dari TIN Bian, Mama Is.
1: Mohon.
0: Saudara teh amin doa yang sama Mama Is anu geulis BTW si Akoh mah tidak romantis atuh Mama saudara teh.
1: Kenaan atuh teu romantis. Sing romantis kitunya teh aing. Coba dan semoga anak selalu nempel terus. Kanggo Kak Pak Haji Dudung oge oleh yang enjing. Kau thank you Yun Gorina, kadoran jeng Enggi. Jumat berkah teh Yun. Mudah-mudahan karena laris manis saja jibulnya.
0: Amin.
1: Cara rehat hadayananya. Kanggo ka Mama Idam. Kanggo ka Teh Osa. Teh Dede. Kanggo ka Ajolikan. Kang Erapok. Kanggo ka Bang Budi Teh Adam. Selamat pagi, sehat selalu. Kang Obes Gael, Adoling Abo. Kanggo ka Mama Sini. Madina. Teh Ucu. Kanggo ka Mama Resi Pagi Soleh. Pagi Endang Ogenya. Teh Uni Yuni. Kanggo Kirawit. Teh Puja. Teh Ai Sukaraja. Kanggo ka Mama Ica di Pelalihan Kampung Naga. Kang Arak di Laga. Kanggo ka Ayah Salom Guna Ayu. Mama Yuli. Teh Dahlia. Teh Midi. Kamana we Teh Midi. Tara ayahnya. Mudah-mudahan sehat Teh Midi.
0: Amin, amin.
1: Muka Mama Rizky, Mama Aryo. Adian Managara. Kanggo Amanja, sareng Kang Ujang Selambunanya. Kanjang Mayana, Kang Asep Jalil. Kang Undang BBC OG-nya. Kang Herman, Kang Ajid. Sareng Mama Angina OG. Mohon. Kanggo ka Ibu Nani, anu di Palian Papadungannya, Kanjo, Ibu Erna. Kanggo ka Butisi OG. Para Siti, sareng Teh Yanti, Palihan Sinang Kasih, OG Jeng Endi. Para rehat sadayananya. Utamina spesialnya ya.
0: Spesialnya buat siapa?
1: Kanggo Aijan mantan damanya. Dapat kesehatan.
0: Amin, amin.
1: Kau nama dikumpulkan sadayana.
0: Dikumpulkan.
1: Para Aijan ini selamat aktivitasnya sadayana. Atau nona ya.
0: Sami-sami mamais.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih, dari Adian. Abu Strong, Obat Herbal, Rahman Arab, Laguna, Kertas dan Api, versi DJ. Buat sahabat setara, hatur nuhun, Aijal, sami-sami.
2: Tandan ini gini ya, mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara ITW pisah benua. Nanti apa laku mas?
2: Iya, ya bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Kamu
2: rasa teko nalesane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Memenuhi request dari Bapak Tekno, kita simak bersama Multi Pro Jombang juga cumi-cumi Sarkam Serli KCI Adela Adela Adela.

0: Boleh kasih tepuk tangannya buat Sarkom di sini mana? Alhamdulillah.
1: Aduh, wah, kesenggol deh.
2: Loh, kenapa Pak?
1: Ini Bu, nggak kelihatan ada kaca di situ, ketabrak deh. Padahal saya sudah hati-hati menghindarinya Bu.
2: Masa nggak kelihatan Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
1: Iya Bu, maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat Bu.
2: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
1: Iya betul Bu, mata saya memang sudah lama menderita rabun Bu. Jadi kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
2: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
1: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya Bu?
2: Tentu saja, Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
1: Oh, iya Bu, makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
2: Nah kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 setara Radio Ciamis Tea.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa nenjong pisan?
0: Pan, ayana mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 setara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos, Akang.
0: Sok cobaan. Jalan te.
1: Ajan, Akang. Tuh, cigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saep gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, setara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: apa? Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Masih di 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabatnya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pesona dangdut bersama Habus Strong, obat herbal Ramuan Arab.
5: Ramuan Arab.
6: Selamat pagi aja.
5: Pagi juga Teh Mawar. Gimana kabarnya nih?
6: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
5: Alhamdulillah sehat juga teman.
6: Gak deh. Selalu ngosot. Sudah berapa
5: baik.
6: Kali gak geblai.
5: Rasa baik.
6: Namun menikat asas. Agak selagunya.
5: Oh boleh.

0: buat siapa lagi, Batang Dudung ya, paling Bapak Haji, terus buat siapa lagi ya, buat semuanya saja nih,
1: buat semuanya aja.
0: Iya, ada lagunya,
1: ada dari
0: Silvi
1: Kumalasari.
0: Iya, iya. Pokoknya mah dikomen-komen ya. Buat aja mama tugas sampai tuntas, spesial buat keluarga aja. Makasih ya Ija.
1: Sama-sama Teh Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo. Nyambung kan? Nyambung.
1: Pasal dangdut.
2: Pesona dangdut. Di pesona dangdut. Di sarangan Pahamut Serong. Uh-huh. Obat herbal Ramuan Arab.
1: Ramuan Arab.
2: Di ya Ijan, Ijal. Di kait jadi susah lebat.
1: Di kait
2: itu nyambung lebih
1: deh.
2: Di kait tubuh kongku. Masa udah dulu nggak usah ikat internasional aku mah.
1: Masa dua ya. Mau request lagu apa? Laguna.
2: Kan?
1: Lagunya mau apa?
2: Kayak Tabir Kepalsuan.
1: Kepalsuan?
2: Tabir Kepalsuan di Regina Alpira. Itu.
1: Benar.
2: Mohon kita salamna. Kita salamna kalau Aijal di kayunya sedang kalau kru di setara FM na. Terus kan gue mau ngebelainya ke Teh Mawarnya. Terus mau tes lebat tadi. Ya Mas Yarni. Terus hadir itu deh. Tadi itu sahwa ya.
1: Mama Ais.
2: Tadi dekat Mama Ais. Ya. Terus kan gue bukomku. Nya tadinya di segmen pertama. Kalau bukomku. Terus kan gue. Kan gue Teh Haji Jahoge. Terus kan si Ibi. Terus kan gue Teh Imbas. Terus kan gue. Teh Hiyun Burina. Kalau Bunda Panjalu. Kalau Kang Odo. Kalau Bunda Hartini, kalau Bang Mas Jun, kalau Amanja, kalau Kakak Ujang Cilambu, terus kalau Tabib Ahong, terus kalau satu Dapi, terus kalau Kang Doyeng, kalau Kang Arya, terus Ujang Bawelna, terus kalau Kang Dapa nya Kalihan Pangandaran. Terus kanggo Mama Ais, terus kanggo Mama Sperin, ogenya Palian Cipta Thomas. Terus kanggo itu Mama Ais Pasca, terus kanggo Teh Ais Sukaraja. Terus kanggo Teh Nuri, ogenya Palihan Garut, di Pajang Garutnya, Lejeng Enjing. Terus kanggo Teh Amel, terus kanggo Teh Bungsu, oge. Sama sadayana wah dikumken ah.
1: Dikumken wae.
2: Mohon dikumken ke bahasa daya sahabat setara FN. Anu itu tukang kujo Haligan. Tukang Adin Wahyudin. Terus tukang Arebi oge nya.
1: Arebi.
2: Tukang sadayana wah dikumken.
1: Dikumken.
2: Mohon. Tadi utami kenana. Terkasih tersayangna. Tukang bukomku tersayang lah. Tahu tengah Indian ya, biaya dina kesehatan sebab kulihan itu.
1: Amin, amin.
2: Amin. Atau ronyanya?
1: Ohan, sami, sami.
2: Mana assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih dari Mama Ojan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pesona dangdut bersama Habusro obat herbal ramuan Arab. Pagi Aijal, gimana kabarnya nih? Moga sehat selalu. Ya, amin, amin. Pingin lagunya dong, Gelas Retak. Salam kirimnya buat Aijal dan sahabat Saraja deh. Yuk, makasih. Sama-sama. Ada dari Aparhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Aijal, Pasir Kujang, Dangiang. Hadir lagi main.

Co nih sambil ngejahit. Mantap. Ada dari Teh Komalasari. Teh Komalasari hadir. Dikarenakan sudah 4 lagu yang request. Yuk kita dengarkan.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Terima kasih banyak buat Ancol, luar biasa malam hari ini. Selamat malam. Neng,
1: kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
2: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
2: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa nanjong pisan?
1: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
2: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
2: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
3: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
0: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: Masih di 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal bakal nemenin sahabat ya. Yuk yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
7: Halo.
6: Halo.
7: Assalamualaikum, Aijal.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, gimana kabarnya siang hari ini? Panas banget di sini, cemetar pokoknya mencerang.
6: Baik, Bunda. Di sini juga panas, Bunda. Baru panas.
7: Oh, sama. Ya? Alhamdulillah. Iya. Iya. Tapi sehat kan, Aijal ya?
6: Alhamdulillah sehat, Bunda. Iya. Bunda, gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah, selalu sehat. Iya. dan bahagia.
6: Amin.
7: Iya. Papi mau masuk.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pesona dangdut ya Ijal ya.
6: Ahan.
8: Pesona dangdut bersama Habusrong obat herbal ramuan Arab.
7: Arab iya.
8: Selamat pagi ya Ijal.
6: Pagi juga Bang Jun.
8: Alhamdulillah lagi sehat. Mudah-mudahan Ijal juga sehat selalu bareng keluarga ya Ijal ya.
6: Amin.
8: Murahkan rezekinya di jauhkan
7: kebaikan
8: kita Ijal ya.
6: Amin amin. Ahan.
8: Yuk lagunya apa
6: pun. Oh, boleh. Mau lagu apa ini?
7: Itu lagunya kepengin bunga-bunga apa sih
8: bunga-bunga
7: ya?
8: Bunga-bunga cinta.
7: Oh iya bunga-bunga cinta ya.
6: Bunga-bunga cinta.
7: Iya.
8: Tapi yang dari Adela ya Ijal ya.
6: Adela.
8: Nah kalau nggak salah dari Adela juga ada ya.
7: Lah terserah Ijal. Cari.
8: Iya yang bunga-bunga cinta.
7: Iya.
8: Salam silaturahminya ya Iga ya buat Iga duluan sehat selalu buat Abi Ao, anak Uhuy, Pak Haji Udung sehat selalu, Adoyeng, Kang Tepi benar kita Kang Adul kemanatnya ya Abah Adam, Abang Budi, Abah Metik, atau nih Kang Wilson, terus Areni. Yumi.
7: Terus buat Mama. Oi, selamat pagi bareng Bapak Elannya ya. Iya, terus semoga ya sehat selalu. Dari tadi mau masuk susah banget ah. Iya. Kalau itu
8: tabrak lagi ya.
7: Terus buat itu Ibu, selamat pagi. Ada juga Areno. Iya, bareng Mama ditanya ya. Selamat Pak Tiang apa ya? Terus buat siapa lagi?
6: Buat siapa lagi? Oh ini
8: itu Amanda,
7: Amankan. Iya. Terus buat Api Ao, terus Abah Ijai. Iya. Terus ada Mama Serin. Selamat pagi. Iya. Ada Teh Nuri. Ada Mam itu Mama. Ai Pasca, ai coba Ambian.
6: Daya Ambian.
7: Ai Ambian.
8: Daya Ambian.
7: Iya.
8: Mami Indah selamat pagi, sehat selalu.
7: Mami Indah juga. Iya. Terus buat siapa lagi ya?
8: Teh Yuyun Kurina, sehat selalu.
7: Iya Teh Yuyun. Selamat pagi
8: Teh. Mama Uwi sama Bapak Elanya sehat selalu.
7: Kan udah disalami. Oh, iya udah buat semuanya aja tuh ya.
6: Oh, ini ada yang ngawil nih.
7: Siapa?
6: Dari Aubes Gael.
7: Oh kan Aubes Gael.
8: Selamat pagi.
6: Selamat pagi ya. Semangat.
7: Semoga sehat selalu.
6: Semangat iya. Pagi bun bareng Bang Jun sama panas
8: iya, selamat
6: polnya.
8: Selamat pagi juga.
6: Jangan panas mana well sorry.
8: Well. Ada lagunya Aijal ya.
6: Ada. Terus ada dari TINBian nih.
8: Oh, Teh Andrian.
6: Mohon sana Teh hadir Bunda Bang Jun.
7: Iya.
8: Makasih. Sehat selalu Teh Andrian.
6: Terus ada
8: iya.
6: Dari Umi Bogam, sana Teh pagi buat sejoli harmonis
8: sehat selalu.
7: Iya, semoga sehat selalu ya.
6: Amin.
7: Umi.
8: Buat ke mamanya aja kayaknya Aijal ya.
6: Buat semuanya aja.
8: Buat Aijalnya sehat selalu ya. Aijal ya. Aijal terima kasih waktunya penerimaannya.
6: Sama-sama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih dari Teh Melin. Assalamualaikum Aijal. Waalaikumsalam. Teh Melin hadir mau request lagunya Kasmaran. Salamnya buat semua sahabat Sara, moga pada sehat selalu dan bahagia terus ya. Untuk Aijal mah moga sehat dan tambah sukses. Amin. Spesialnya buat seorang yang selalu baik sama Teh Melin, moga dirimu sehat ya. Ya Biut, terima kasih Aijal, sama-sama. Halo.
9: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut. Pesona dangdut.
9: Pesona dangdut bersama Abu Strong, Obat Herbal. Terdiamin
6: Arab. Arab.
9: Apa yang langsung terong?
6: Iya mah ditambihan wae, Mami.
9: Ya?
6: Ditambihan wae, iya mah.
9: Inilah ame muncerang obos.
6: Kedi seselan.
9: Iya, iya mah bos ya.
6: Kedi seselan, Mi.
9: Seselan ama Mi. Gitu. Ini selan hijaunya bos. Kuma damang sep.
6: Alhamdulillah damang Mami. Gimana kabarnya sebaliknya?
9: Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah.
9: Kuma nari damang menye.
6: Damang selalu.
9: Request lagu nanya setnya.
6: Oh mangga. Bade request.
9: Lagu nate. Gaun merah.
6: Gaun merah.
9: Gaun merah yang di jengnya.
6: Daun.
9: Gaun.
6: Gaun. Gaun daun.
9: Daun aceh.
6: Daun gaun mi hita mi.
9: Gaun. Gaun merah.
6: Oh, gaun G. merah. Gaun merah.
9: Ada saya chef.
6: Versi DJ.
9: Versi DJ gaun merah. Yeni Kitty dari Yeni Kitty.
6: Yeni Kitty ya. Oh,
9: apa? Ada. Ayat ayat.
6: Ada.
9: Billy Lepak.
6: Uh-huh. Ada versi DJ.
9: Versi DJ-nya. Kirim salamnya.
6: Aha, mangga.
9: Buat yang barusan turun, Bang Jun sama Bunda Hartini ya. Moga kukun selalu.
6: Amin.
9: Buat Ijal juga. Mm-hmm. Sudah sampai tuntas. Sehat selalu and be happy always.
6: Amin.
9: Terus juga buat Ibiu. Mm-hmm. Bin Suri Biu. Alias Teteh Melin. Bareng Bang Ansorinya. Mm-hmm. Semoga rukun selalu. Sama wa. Ada tetangga juga. Terus pagi adek. Terus juga buat Mama Serin yang cantik yang baik. Pagi teteh kusai. Terus aktivitas sama Neng Serinnya juga. Sama siapa tuh? Sama cucunya juga. Terus juga buat Ayam Sailor juga. Buat Papi A.O. Gimana kabarnya si Papi ya?
6: Kata
9: kemana?
6: Kumuat doae tak? Kemana doae?
9: Ngalengit si Papi kemananya?
6: Ahen ngalengit doae.
9: Mudah-mudahan Papi aya dina kesehatan.
6: Amin.
9: Kemang cepat osnya nyepi. Teras oge kang oka Acepi, Acipe, Adin Mau, Adoing, Adoyeng, Dede Imron, Sadingnya, Adoyeng.
6: Ada yang Nawil, ada yang Nawil.
9: Siapa itu yang Nawil?
6: Ada dari Teh Melin.
9: Oh, Teh Melin.
6: Sahurna teh Mami, pasihan bakakak gera Mami mah.
9: Pasihan bakakak
6: ah. Ahan bakakak.
9: Pajemut-jemut.
6: Ulah pajemut-jemut.
9: Jauh pangsa letikna. Jauh pangsa erna tawa.
6: Pangsa erna welah. Bios.
9: Ijeng endingnya tengok ibu ini. Damang singgah yang suka posna nyucu.
6: Amin, amin.
9: Terus oge kang opa kang awe-awe. Mhm. Ijeng endingnya. Mbak Adam.
6: Mbak Adam.
9: Ada Bayu Doksin. Bayangan Aka. Pagi Ade. Bunda Panjalu juga bareng Pak Odongnya. Bunda Ayu bareng ayah kawangnya, Kang Adeng, Cukok, Hajin Dang bareng Bu Hajinya, Bu Hajin Tim juga, Aheri Kurniawan juga, Uu Dapti, kemana aja nih Uu? Gira on air Uu. Cindamangnya Uu.
10: Amin.
9: Aja Holigan juga.
10: Holigan.
9: Bareng Menggihannya. Singengal nikah. Ming lakas day-nya. Terus juga buat Kang Asep Dampak. Jupe juga. Mael. Teh Dedew Alika, Teh Uni Yuni, Kang Undang BBC. Mang Ajin Neng alias Mama Yuli. Ayo nona ulangnya jam.
10: Aya, ada.
9: Saha?
10: Dari Umi Bogam.
9: Sada oh, panganten.
10: Aduh.
9: Kumacana?
10: Meni manja-manja gitu, Tete Indah sana deh.
9: Manja-manja. Ibil anu manja, mas. Ini mah udah bawaan dari orang.
10: Dari orang. Oh.
9: Terus, lagi ya.
10: Ada dari Ajo Haligan.
9: Kumacana?
10: Sana teh pagi, tetehku.
9: Pagi juga. Ajo. Yang baik, yang ganteng. Terus, bareng Nenggihannya ngopi dokter.
10: ada dari Pak Haji Kim Kim. Asu
9: Haji Kim Kim.
10: Kim Kim Kim Kim.
9: Saha.
10: Asuhe
9: Pak. Kumacana?
10: Soalnya tetehku tos dicobian hayam digantung di janten oh. Ke kipas angin.
9: Eta mah jenis asuhe eta mah. Wijing ending asuhe nya bareng kabogohnya teteh ai endiam. Enggak atuh berani kah jera. Meto ser dog suami lo eta hubungan. Mau dibawa ke mana?
10: Terus ada dari Aobes Gaya nih.
9: Kumacana?
10: Dari Obes Gael, hadir Teindas bilih di renteng. Bercanda-canda, well. Semangat, well.
9: Well, ngopi-ngopi, Abes. Bareng Teteh Yulinya yang cantik. Semoga rukun selalu.
10: Amin.
9: Buat penganten, Umi Bogamnya, sareng tadi bahongna. Sama wa selalu. Mudah-mudahan yang terakhir sing balagirnya ame harangin ngulik kalau kama mah elis oge bareng payalannya bareng Neng Rismanya juga semoga sehat selalu buat Aridi juga Teh Mawar juga Bunda Mawar Kang Imam Bunda Hartini Bang Jun Neng Nuri Neng Amel Teh Ica Kriuk nyam-nyam. Terus juga buat Kang Ujang. Kang Ujang Cilamu, Kang Ujang Tauge. Kang Arya Dilage. Kang Patah alias Adewe. Babang Patah. Terus juga buat Abah Adam.
10: Abah Adam.
9: Kang Aset Kupat. Kandahu
10: Kandahu
9: kemananya huhu kemana kakanda ya toner Teh Yuyun Gurinak juga Lujung Enjing Teh Sai A. Anton Brown juga Teh Komalaswari Mama Ii Dam Jem Gede Mang Obar Ayah Kalong Wa Emen Mancar Likyong Mang Herdi, Arena, Teh Dita, Teh Endian, Teh Sukaraja, Bunda Nilam,
10: Bunda Nilam,
9: Jopawita, Teh Watwat, Kang Wilson, Akilayu, Sahadenya, Ma Aci, Bunda Jerman. Sahadei atus Atoni Galunggung Sokilak Atoni Ujung Enjing Kali Bojonat Terus juga buat Airman Indihe di ujung ending Airman tangis sebelah sama Ambera.

0: Orang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 setara Radio Ciamis teh ya.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa nanjong pisan?
1: Pan, ayo nama modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 setara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 01, RW 01. Ijal yang tugas pamit, wabili topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Papa, kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
2: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
1: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
2: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
1: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
2: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
1: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
2: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
1: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
2: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
1: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
2: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
1: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
1: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
0: Ini, Pak. Penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
1: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
0: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
1: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Ini aman gak, Pak?
1: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
0: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
1: Gimana, Bu? Sudah agak baik kan?
0: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma, yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya, yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko, yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: dalam siaran televisi masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
0: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
0: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen apotek

0: Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.
2: Seratus satu FM Setara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
3: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
4: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
3: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
4: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
3: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan, membuka memori indah di masa itu. Melodi, memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM, Stara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Sobat Setara, selamat hari Jumat. Buat Sobat Setara nih yang selalu setia stay tune, terima kasih ya. Buat Sobat Setara nih, gimana kabarnya di siang ini? Alhamdulillah cuacanya cukup cerah ceria ya, seputar yang jalan berbas dari Dusun Desa Kidul Gunung Cepu RT 1 RW 1. Buat Sobat Setara boleh ya yang mau gabung, silakan di 0812-4560-3335. Atau Sobat Setara juga bisa banjiri kolom komentar Facebooknya Setara Ciamis. Karena di pagi ini, baby, ada tema juga nih buat Sobat Setara. Menurut Sobat Setara, rasa kecewa versi Sobat Setara tuh gimana? Jangan lupa ya request lagu pop lawas dan kirim salam juga buat yang tercinta. Seperti biasa passwordnya, Melody Memory edisi Baperin aja bersama Habu Strong, Abad Herbal Ramuan Arab. Ya boleh Sobat Setara yang mau gabung, silakan. Ada siapa nih dalam teleponnya? Halo. Hatu delau. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Melody Memory
0: edisi Baperin aja.
1: Edisi Baperin aja
0: bersama
1: dengan Kua Habu Strong, Obat Herbat Ramuan Arab.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kabare bahe bahe. Bahe.
1: Alhamdulillah sehat, Bing.
0: Alhamdulillah. Atau siap-siap Jumatan, hey.
1: Oh, tapi ya teh mau nanya dulu.
0: Oh, iya tersangnya. Gusti, caranya. Ya, Pak Kim Kim.
1: Kulaan.
0: Rasa kecewa versi Pak Kim Kim gimana?
1: Iya, ya neng ya, lebih abis lah.

0: kami rasa kecewa. Ontoingan tosan paket.
1: Belum tosan paket, Cina. Teknya terdatang-datang gitu.
0: Nggak tosan paket, ya nanya. Dia mahar mati subuh mula. Pernah ya, nengkantok pernahnya. Nanti pesen radio iya nya no, nanti yang kau iya. Pan ti subuh ti jam 5. Ayah ngawe a si kulir nate. Ti jam 5 subuh teh pada diantarkan ayah nak alamat abi. Sebab ti karep karepin abi teh. Dugi ada jam 8 atau jam 10 siang ya nengnya. Mereka pas dugi teh. Jam 5 lah sonten.
1: Alah, atuh etamanya. Asin sabar we.
0: Jam 5 subuh. Jam 5 sonten gitu.
1: Mending rajin eta tukang pake subuh-subuh nganterkeun.
0: Itu. Terus gawe ati payu neng jam 5. Jam 5 pirang saalit lah sawise subuh teh nya. Nah, pamit. Dugi-dugi teh jam 5 sonten tadi ya teh. Tadi yang diong yang lebat gitu terus panas-panas yang tebet kena radio. Nah itu anu paling abi gitu malah kecewa.
1: Oh gitu ya lah bulet pokoknya.
0: Kalau kau besok lebih teh memberitahu anak-anak KWA. Suhud tapi tak jadi sumping-sumping suruh.
1: Alah.
0: Eta abis.
1: Siap atau?
0: Yang lagu naning?
1: Kena lawas, soalnya Allah nu ayah na lawas.
0: Ada lawas. Naonnya?
1: Naon atau sih? Sugan eta hoyong na naon?
0: Bisa datang kita jadi siap ke lagu na. Oh iya, itu Poppy Mercury lah.
1: Poppy Mercury, sok. Nu mana?
0: Anu, hanya perhiasan.
1: Boleh, hanya perhiasan, oh, siap.
0: Mohon, kita salamna. Kita salamna, kanggo neneng tipayunnya, sarang olkru-olkru di setara FM, na. Terus kanggo bukomku, nya, THN Bialnya. Oleh jeng siangnya. Tunggan, kelebat ayunannya, kasanggap. Tuh kakak sadain awalnya dikum kening lah pada ke masjid, pada angkat ke masjid ya dari kerusuhan. Neng.
1: Ya ante, tak ya an nama. Oh. Komandan? Kemana iya ya? Halo? Oke, kunon ya. Tadi kawihna naon? Pak Kim Kim kalah turun ya. Pak Haji Kim Kim. Oh nya Poppy Mercury cenah. Sok atuh. Mini rame sabastara di dieu mah nuju. Masih iya ya, masih lelombaan di dieu mah. Boleh atuh di belakangnya, halo.
2: Halo.
1: Melody Memory.
2: Melody Memory.
1: Edisi Baperin aja.
2: Edisi Baperin aja.
1: Bersama.
2: Bersama Habis Trang. Bat Herbar.
1: Oke. Teh Ajijah kumaha damang?
2: Alhamdulillah damang.
1: Alhamdulillah.
2: Habis jalan-jalan.
1: Oke. Siap. Atau mantulnya. Teh Azizah.
2: Ya.
1: Menurut Teh Azizah versi kecewa Teh Azizah kumaha apa caranya?
2: Versi kecewa. Kecewa apa ya?
1: Menurut Teh Azizah gitu, kecewa pedah naon?
2: Kalau kita ada keinginan tapi gak tercapai gitu. Hari ini juga ada kecewa-kecewanya dikit.
1: Oke.
2: Oke.
1: Tuh, sate ayam biar sih lebih pinteran. Teh Azizah lebat maem.
2: Siap. Tadi pagi pertama, sekarang kedua.
1: Kedua. Terus milik nah, cuman teh air tuh.
2: Namanya pulang ke rumah.
1: Jelong-jelong ayam tuh.
2: Itu kan tadinya mau main ke sana, cuma nggak jadi, jadi kecewa.
1: Kecewa lainnya. Bukan anak bule dikit tuh ya.
2: Tete mau request lagunya.
1: Lagunya mau yang mana?
2: Mau yang dari ya? Iwan Paus aja. Kemesraan.
1: Kemesraan, oke. Kemesraannya buat siapa?
2: Salam-salamnya buat Teh Anjian, buat Manja, Ari, buat Jero Hooligan.
1: Jujungi tau, cuma cakap teing tuh. Saru api ahui.
2: Cakap teing butuh kan. Ya, pokoknya buat semuanya aja deh.
1: Siap atuh ya.
2: Makasih Teteh.
1: Oke yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Azizah sudah gabung ya. Kenapa ini Teh? Karena sudah ada dua penelpon, nanti diangkat lagi ya di segmen berikutnya. Sekarang mau bacakan dulu atensinya yang udah masuk. Ada AA Aris ya, sudah hadir AA. Terima kasih AA sudah hadir. Siap. Alhamdulillah, Teh Azizah, ayah ya lebes, siap AA. Ayah Azo Hooligan, hadir, mancok terus, terima kasih Azo. Mama Idam juga hadir, terima kasih Mama Idam ya. Abah Weisol juga hadir, terima kasih. Asep Ato hadir bareng tikus, kawan kukus di Wanwan, mau menyapa Pak Udin Hera Cigereng. Barhon Sirkuit, Bu Ici, Mama Edol, Mama Elsa, Mama Ayu, Bu Ranginang, Ibu Piandi, Mama Kokom, Bu Ban, Bu Ipon, pokoknya buat semua sebastara aja. Salam kangen dari aku. Oke. Pondong BBC hadir. Terima kasih Pondong BBC. Teko Malasari selalu setia station. Makasih Teko Malasari. Pondong BBC. Undang BBC hadir. Lagunya pengen satukanlah hati kami. Salamnya buat semua sebastara aja. Buat yang tugas, terima kasih ya. Ditunggu lagunya Undang BBC ya. Oke.

0: Saudara-saudara, ada Habus Strong. Habus Strong adalah obat herbal berbahan alami dengan ramuan pilihan yang membantu menjaga daya tahan tubuh serta meredakan berbagai masalah kesehatan secara alami dan aman dikonsumsi berkepanjangan. Nah, jadi saudara-saudara yang punya keluhan asam urat, rematik, kolesterol, silahkan ya bisa konsumsi Habus Strong. Habus Strongnya sudah ada saudara-saudara di agen apotek yang berada di dekat rumah saudara-saudara. Kebetulan saudara-saudara ada di seputaran Jalan Raya Pagaden Cicariang, Habus Strong ada di agen apotek Cicariang. Nah, buat saudara-saudara juga yang berada di seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan dekat Pasar Padayungan Kota Tasikmalaya, Habus Strong ada di agen apotek Nakula Pharma. Pembelian Habus Strong bisa COD ongkirnya sesuai jarak, atau saudara juga bisa datang langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Habus Strong, obat herbal ramuan aral. Saudara jangan kemana-mana ya, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.
1: Neng, kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
2: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
2: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa nanjong pisan?
1: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
2: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
2: Ajan Akang. Tuh, cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
3: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi nggak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.
4: agen apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50, Manun Jaya, Kecamatan Manun Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Panomax, solusi kesehatan mata. Panomax berhasil untuk mengatasi mata berair, mata plus, mata gatal, mata merah, mata minus, mata silinder, mata iritasi. Sementara Panomax ini adalah kapsul herbal untuk membantu menjaga kesehatan mata dengan cara yang alami. Panomax mengandalkan perpaduan bahan-bahan tradisional yang kaya antioksidan untuk mendukung kejernihan, penglihatan, dan mengurangi ketegangan mata akibat aktivitas harian. Nah, yang jadwal padatnya untuk mengatasi keluhan sakit mata, silakan ya bisa konsulsi Panomax. Panomaxnya sudah sepaket sama setara dengan Viduta, yang dimana Vidutanya ini bisa diteteskan ya. Untuk aturan pemakaiannya, kapsul Panomax diminum 3 kali sehari, 2 kapsul, pagi-pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, malam 2 kapsul, diminum 1 jam sesudah makan. Nah, Vidutanya ini bisa diteteskan ya. Untuk aturan pemakaiannya, Viduta diteteskan tiap pagi 1 kali tetes sebelah mata kanan, 1 kali tetes sebelah mata kiri, kemudian pada malam hari 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes sebelah mata kiri. Sementara pembelian Panomax bisa COD ongkirnya sesuai jarak, atau sementara juga bisa datang langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1, RW 1. Produk Panomax juga sementara sudah ada di agen apotek yang berada di seputaran Jalan Pasteh, Kota Tasikmalaya. Panomax ada di agen apotek Pas Parma dan agen apotek Ilham Parma. Nah, buat kamu nih yang berada di seputaran Jalan SL Tobing, Panomax ada di agen apotek Dimar. Pembelian Panomax juga bisa dipaketkan keluar kota, yang untuk dipaketkan harus transfer dulu, nanti sementara bisa kirim bukti transfernya. Panomax, solusi kesehatan mata. Nah, sementara berhubung sebentar lagi ya, siap-siap kaum ada mau Jumatan. Nanti kita lanjut lagi ya di segmen berikutnya untuk layanan telepon ya. Dan untuk lagu-lagu yang belum sempat di play, nanti baby play lagi ya setelah program tilawah. Jangan kemana-mana sementara, stay tune terus di 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. agen Apotik Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Kenapa hari Jumat menjadi hebat? Dari antara 7 hari yang Allah ciptakan, kenapa hari Jumat spesial? 1. Hari Jumat itu seperti yang saya katakan tadi, rajanya semua hari. Jadi dia menjadi spesial. Siapa bilang? Nabi. Kalau Nabi katakan, bagi kita orang berislam, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita percaya.
5: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Menawi sareng saha ti palih mana?
7: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasi, Kabupaten Ciamis.
6: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
7: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan jada sip, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
6: Pak Haji Endang, upami perubahan saatos ngonsumsi jada sip, kumaha bae, tiasa dicarioskan.
7: Ya, alhamdulillah, rada sakinten, nutadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, lalungse, carape, aina mah rada aya gairah. Teletih teing rasana teh, bobok ge enak, teras upami gugah bobok ge, tenyarari teing badan teh, neng, pokona mah sip we salira teh, daya tahan tubuh jantan kuat.
6: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
7: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana, pilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sembatkan, tekenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah ayah perobihan, teras rasa maduna mantul pisan, henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip, madu hijau yang paling sip.
6: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasi, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Luikidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotik Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantar Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotik Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT RT 02 RW 16 Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
9: FM Stara Radio Ciamis.
10: Saudaraku tercinta, betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat, melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
11: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: matahari bertasbih menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun, tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habu Strong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habu Strong?
0: Iya, Habu Strong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habu Strong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Den, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya, Mang. Kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya, Den. Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin, Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini, Mang. Habu Strong. Coba jelasin, Pak.
3: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
4: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Duh, makan ini gak boleh, makan itu gak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: FM Stara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan, membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Masih di 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby sama Stara. Boleh ya, yang mau gabung silakan di 0812-4560-3335. Atau sama Stara juga bisa telepon langsung di 0812-4560-3335. Jangan lupa passwordnya Melody Memory, edisi Baperin aja bersama Habu Strong, Abad Herbal Ramuan Arab. Ada siapa nih? Halo Melody Memory.
3: Edisi Baperin aja.
2: Bersama?
3: Bersama Habu Strong, Obat Herbal Ramuan Arab.
2: Oke, Tai Enbian, sehat Tai?
3: Alhamdulillah sehat. Ehcan kumaha kabarna?
2: Alhamdulillah sehat, kebetulan ya di kesempatan ini.
3: Alhamdulillah hatinya. Begitu apa-apa.
2: Amin. Tai Enbian.
3: Kak,
2: rasa kecewa teh kumaha atau versi teh Aya Enbian ya?
3: Rasa kecewa tuh ketika
2: terus ya kumaha atau ketika apa tara ditamatkeun?
3: Pernah kita dikecewain sama seseorang yang udah kita percaya, udah dikasih kesempatan tapi malah ngilang gitu teh.
2: Allah.
3: Maksudnya tuh udah minjem apa aja gitu sama kita, udah ngambil barang apa aja, terus ngilang gitu teh.
2: Allah. Sakitnya tuh kumaha? Sakitnya tuh di sini atau kumaha?
3: Mohon. Mohon makan sop di jalan gitu, model bangsaan barang acuh makalar itu teh.
2: Oh iya.
3: Kan sok nyemat helaningan.
2: Betul.
3: Ngawitan masai dipastihan, terus dipastihan. Bagi ke akhirnya jantan ngilang gitu tuh ayah.
2: Tapi ayahnya pernah di sarang jalmina.
3: Tuh kan tas pernah di WA tuh. Jadi awas-awas di telepon pengangkat.
2: Diikhlaskan wayanya lah gitu.
3: Mohon tapi susah.
2: Oh susah. Atau tak acan ikhlas pamit ketemunya.
3: Acan atau tidak, mudah-mudahan masih berharap.
2: Ya, ada keajaiban cina atau seradin wayanya, mudah-mudahan tai kasih sabar.
3: Mudah-mudahannya dipastikan kesolehan.
2: Nyata gitu. Tak acan ayah rezekina pangintennya ke pami ayah rezekina cina di kentas sandainya cina tuh.
3: Mohon amin. Terus bade 2 tahun sih teh.
2: Oh nyata. Kenailah mudah-mudahan we saya milik nak, saya rezekina urang nak.
3: Amin.
2: Tak gitu bukan nama.
3: Lagunya hoyong si Sepi Ranza teh biasa teh.
2: Di mana?
3: Lagunya si Sepi Ranza.
2: Anu mana ya?
3: Anu rinduku tiada noktanya. Salamnya buat teh baby duluan yang lagi tugas. Semoga sehat selalu.
2: Amin.
3: Bareng ADJ, bareng Dede Kia, Dede Jiana juga ya.
2: Siap.
3: buat yang udah pada masuk, buat Cue, buat Teh Aziza, buat Amanja, buat si Ivy, buat Aadin, Ajo Holigan, Anton Browen, Ayan Tyler, Mama Aipasta, Mama
2: Adoling, Cenaya Adoling,
3: Adoling, Dilujang, siangnya. Kamu Umi Bogam, sekarang...
2: Sor Aobes, welcome, welcome.
3: Kuaha?
2: Welcome, Cena.
3: Well, aduh.
2: Tain biantiasaan cina nyusul tuh sate Aziza.
3: Mohon alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Kita pada angkat pisan ayah teh baby jantan. Diri ngelawan R.
2: Malah menikitunya.
3: Kalau kata ada ya nawe atunya teh.
2: Ada nae curiga rusuhnya ya mah.
3: Mawar oke tuh.
2: Oke siap.
3: Spesial sama Kang Teh Baby, mulia sejak Papa Paus
2: na. Amin.
3: Banyak kadeh nama Kang R A Y.
2: Oke okay, siap.
3: Mohon. Terkebangetan nama Kang si PKB, sekarang si PKS.
2: Sekatanya. Segala sebutan cenanya. Ayo, segala sebutan Cesar Adin teh, Cen Adin teka Tawil tuh.
3: Oh. Assalamualaikum teh.
2: Cemi-cemi.
3: Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tayan Bian ya sudah gabung. Lagunya pengen dari Spiranza, Rinduku Tiada Nohtanya. Siapa tuh ya? Baby juga ucapkan terima kasih ya buat sahabat setara yang selalu setia station. Selamat mendengarkan. Nah, buat sahabat setara juga nih yang belum terbacakan atensinya, sekarang Baby bacakan ya.

hadir. Terima kasih sudah hadir ya. Penama biasa juga, terima kasih sudah hadir. Pasti Pato juga. Ada Mama Ozan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di memori bersama Habu Strong, obat herbal Ramon Arab. Kembali bahe ya, ya bahe bahe Mama Ozan. Lagunya pengen kisah kasih di sekolah, karena itu sangat mengingatkan masa-masa sekolah dulu ya. Ada sang mantan juga di sana. Ditunggu lagunya makacih ya, sama-sama Mah Ozan. Ada Tayun Gerina. Assalamualaikum. Salam di memori bersama Habu Strong, obat herbal Ramon Arab. Lagunya pengen memeluk dirimu. Samnya buat Teh Mawar, Teh Puza, Bunda Mawar, buat Adul, PAO, buat Tami Indas, Pak Haji Dudung, Teh Dede, Teh Amel, Bu Haji Entin, Mama Aipaska, Ma Elsa Lanud, Mah Yuli, Amanja, Kang Ujang, Cilambu, Ayuda, Api Ahuy, Pak Haji Endang, Aadin, Aa Aris, Bang Budi, Teh Adau, Ma Ozan, Ma Apo, Kang Ubat, Tai Enbian, Aobes. Pokoknya nama buat semua selestar aja, Ma Aci. Oke. Okay. Ada Abah Metik, Wilujang Siang yang baby. Abah Metik hadir, Wilujang Siang Oga, Abah Metik, Sasa Papa Osnanya, Abah Metik.

Drummond Arab yang paling ngetop. Nah, bahasa-bahasa Tara yang mau order habatopnya, silakan ya bisa datang langsung ke studio, alamatnya di Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepo, RT 1, RW 1. Habatop ini bisa mengobati keluhan diabetes, asam urat, hipertensi. Nah, habatop juga sudah ada sahabat Tara di agen apotek yang berada di seputaran Jalan Kapten Murad Idrus. Habatop ada di agen apotek Rahma. Nah, buat sahabat Tara juga yang berada di seputaran Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Tasikmalaya, Habatop ada di agen apotek Aisyah. Untuk info agen apotek lainnya bisa sahabat Tara dengarkan di iklan agen yang sering di play nanti bakal disebutin tuh daerahnya. Siapa tahu dekat dengan rumah sahabat Tara, atau boleh tanya langsung saja di WhatsApp, SMS juga, telepon ya di 0812 4560 3335. Pembelian Habatop juga bisa COD ongkirnya sesuai jarak. Yang mau dipaketkan harus transfer dulu ya, nanti sahabat Tara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original, dan terbukti khasiatnya. Habatop, obat herbal Roman Arab yang paling ngetom. Sahabat Tara jangan kemana-mana ya, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah

0: juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk jeda sip. Jeda sip madu herbal melati manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih jeda sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Sahabat Setara, sekarang saatnya Baby membacakan sebuah atensi yang udah masuk ya, di WhatsApp-nya, di SMS-nya juga, di kolom komentar Facebook-nya juga. Yuk kita intip-intip ya, sudah ada siapa aja. Ada Adin Wahyudin, Adin hadir, lagunya Pengen dari Mayang Sari, Biar Ku Simpan Rasa Kecewa Membawa Derita. Kalau Adin, rasa kecewa ya udah dihianatin sama si dia gitu aja lah, pokok namanya kecewa nate. Terus ya buat sahabat Star aja, Sarah Rehat Sadena, oke. Okay. Rio Obar hadir, lagunya Teluk Bayur, Gaskun, Sok Atau Saloyong. Ada Ling hadir,

AA Aris, Stara Ciamis bersama How Strong, obat herbalawan Arab, Melody Memory. Salam-salamnya buat Amanja, Teh Uni, Bunda Cinta Melda, Teh Amel, Mama Uis, Teh Enbian, buat Teh Yun Gurina, Bunda Tini. Pokoknya bersama aja deh. Tak lupa buat Teh Aziza bareng keluarganya, sehat selalu. Terima kasih sama-sama AA. Pak Step Ato juga hadir ya. Terima kasih Pak Step Ato, Azza Holigan juga. Ada Teh Enbian juga nih. Oke, siapa ya pengawasan hula cenah. Mama Fiandi hadir. Terima kasih sudah hadir ya Mama Fiandi. Teh Yun Gurinak juga ya, masih stay tuned. Oke, Teh Yun.

0: Teh Ita Ciganteng hadir selalu ya. Terima kasih Teh Ita, sehat selalu. Sementara ada Habu Strong. Nah, manfaat Habu Strong ini bagus banget ya untuk kamu yang punya keluhan kekebalan tubuh, asam urat, encok, nyeri sendi, stroke, diabetes, kanker, hipertensi. Yuk, saudara, gaskan Habu Strongnya, sudah ada di agen apotek. Nah, buat saudara yang kebetulan berada di seputaran Jalan Insinyur Haji Juanda, Habu Strong ada di agen apotek Aisyah. Buat saudara juga yang berada di seputaran Jalan Cimuncang Timur, Habu Strong ada di agen apotek Cimuncang. Pembelian Habu Strong bisa COD, ongkirnya sesuai jarak, atau langsung saja datang ke studio alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Saudara, jangan kemana-mana, nanti baby bakal balik lagi ya, jadi tetap stay tune.
1: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis. Your local station.

dengan lagu-lagu lawas penuh kenangan, membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM, Setara

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Megah Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Setara, mohon maaf nih karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 13.45 menit. Ya, waktunya baby pamit. Terima kasih Setara yang udah gabung. Mohon maaf ya apabila ada salah kata. Dari Jalan Perbasari, Desa Kidul, Gunung Cepu, baby yang tegas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye-bye, dadah.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, ambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus strong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini hebus strong. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. Salira, menuju sasarengan di 101,7 Stara Radio Ciamis. Wilujeng ngadangukan. Kangge sadulur nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung di

0: 107,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, patepang sora patepung dangu daya di sarengan kusim kering baby dina pidangana irama pasundan. Tika tabuh 2 duga tabuh 5 santen. Hayu atun bedingering arajang tiasa ngalengkan kolom komentar atau napi hubungi di WhatsApp SMS teleponna di 08124560335. Kagak sama setara anu di mana bae ayana ya kalesan aya di sabteran luar kota tekeng khawatirnya masih tiasa ngubingkan santan baby di na streaming na setara Radio Ciamis. Upami tajan gedo aplikasi na tiasa ngadeng lodola di Play Store setara Radio Ciamis. Mangga tuang ditampi ya pangrojong na ya sah. Halo irama pasundan.
1: Irama pasundan.
0: Di saranganku
1: strong obat herbal ramuan arah
0: lu senarian bener rajin geni
1: rajin
0: ya ayah naon atu eta bener rajin ayah naon ayah naon bener rajin
1: kan harus semangat satu jadi dikintun tidak meleng jadi semangat kerja
0: oh gitu ayah sugante ayah naon gitu ta. Damangnya Teh Ajijah masih damang.
1: Alhamdulillah damang.
0: Alhamdulillah tuh kami damang mah. Alhamdulillah masih damang ya. Kalau dustan di dekat ayeuna nama di kota Haridang panas bayang.
1: Haridang panas.
0: Apa namanya?
1: Teh yang kawina.
0: Kawina yang nana tuh sok.
1: Sayang anu laguna. Kintun salam nama Kang anu pendengar supaya setara we anu setia.
0: Anu do engkau mau tuh tiasa di play digentosnya.
1: Oh. Eta we atuh anu engkang

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teh Azizah, parantos ngarojongnya kawinan teh hoyong engkang tinina. Oke, siap. Kakanda, hatur hoyong ya kia Kakanda. Saya sapa paus nanya. Panasnya sami Kakanda panas dia gaya. Mangga di sapa kerena ya sahai. Halo. Halo. Halo, irama pasundan. Halo. Ke mana iya ya? Sok desa dicobi dia tuh tekeng malu-malu gitu nya. Di 08 12 45 60 33 35 tekengi lapas ordenya irama pasundan diseranganku habu strong obat herbal ramuan aram. Hatu dalau. Halo,
1: halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya mangsa
0: wira. Alhamdulillah atau passwordnya helanya bisi kumaha gitu.
1: Irama pasundan. Diseranganku habtu strong. Obat ramuan aram.
0: Oke, kunaon atu kamana wae nembe lebet ieu teh menilawas tilawas.
1: Atu dan neng moh yang lebet sudah manis selesai.
0: Oh gitu. Seleket
1: wae.
0: Leuh. Bawa-bawa kumot cina tersara manja pek tegera leuh. Kumot cinanya gitu.
1: Ta eta pang-pang nama taraga du kota.
0: Taraga du kota cina kumaha atu ah.
1: Ayo nama sudah manja mani somse.
0: Halo kunana tuh somse
1: nak. Tara iya tara ngabonceng.
0: Oh gitu. Beli tigu brag cina tuh habatos ya sorang ate. Beli tigu
1: brag. Aturan a manja bila jeng sonten.
0: Ya. Mah ai damang mah ai. Panas pisan. Mani bayangnya.
1: Mani panas ya ampun neng iya tingali aduh mani yeah. Bobo broskil
0: mah ai cian sur adin mani tadi walor cian adamang tuh cian
1: waktu oh a adin say a a salangsung na kumaha adin teh
0: tuh adin cian na kumaha salangsung
1: parang galau ay nama
0: alhamdulillah cian milik na nuju say mah ai cian tuh
1: alhamdulillah enying penasnya pami mauludan
0: tuh cian nanya. Mudah-mudahan cenah aya bekelna euleuh. Pek teh.
1: Kan ketempel heula atuh aya waktos teh 2 minggu deui.
0: Heeh, nya tuh aya waktos
1: teh. Kan ketempel atuh sing agung sing seueur kitu tamak satu.
0: Nya cenah wangkarekean cenah religi cenahnya.
1: Oh, mohon hayu sih ya.
0: Sok atuh siap cenah Adin nya. Adin cenah bingung ngagiwing sahanya cenah tuh.
1: Lah.
0: Pupu udah ucing di giwing Adin. Ulu hari Adin.
1: Emang gak giwing nanya ucing. Mau mas anes gak giwing ya nek.
0: Ya tuh.
1: Pami kentah tadi ya tuh kamanan jaya.
0: Tuh cina Adin gak setiap
1: giwing gak hiu yuk.
0: Kata kakakku aman aja tuh kamanan jaya aja.
1: Aman aja masuk aliman gak giwing.
0: Halo, alibun cina aku hantu ah.
1: Mohon ya. Mudah-mudahan sing lagi milik nanya neng.
0: Amin ya Allah
1: ya Bapak. Tempel kadina acara maulidan.
0: Nyata eta mugi aya milik rezeki nanya.
1: Tak kita sing tarehat.
0: Tah kita
1: sing aya milikna.
0: Leres.
1: Berarti penginten arisan heula neng.
0: Arisan mah di TFW cina gitu. Beli pada kabunda sok cina kabunda gitu sahur bunda teh.
1: Biasa dosok di TFW ay arisan mah kedua ay upami sarang healing gitu teh.
0: Oh gitu nya. Curiga kode itu mah curiga kode leh. Bun kode cina bun. Alah nyanya iya mah.
1: Kayak neng tahun baru neng.
0: Nyata gitu nya.
1: Amil-amil kenengnya. Kabujeng kenging dua karung ewang.
0: Ya amin atulah mudah-mudahan. We ya, aya rezekina milikna oge nya.
1: Tah eta mah.
0: Tah kitu.
1: Sehat utami namanya neng. Barang aya milik rezekina.
0: Mohon. Manawi kawihna ieu hayang naon?
1: Kawihna hayang naonnya?
0: Heeh.
1: Hayang

0: Ya enggak.
1: Sok.
0: Pujangga neng. Hmm? Pujangga ti neneng Maida.
1: Pujangga eta mah da ieu lawasnya. Cenah. Uh-huh. Uh-huh. Judulna Adin. Tuh. Pujangga. Pujangga anak kangge saha?
0: Pujanggana. Heeh. Tangon neneng anu cantik, anu imut, anu unyu-unyu, anu nuju tugas.
1: Ini hayo ngagubrak
0: semuanya. Nanya neng, sarang dua bidadari nak.
1: Siap lah.
0: Sarang panglima nak oge sing daramang.
1: Amin, ya Allah Rabbal Alamin.
0: Tangon nama lungsur. Paturan rujeng siang. Sarang nama teh?
1: Nunam bete teh Azizah.
0: Oh, mohon Teh Azizahnya. Salam kenal.
1: Salam kenal sana, Teh Azizah. Kumamun Alif kenal sana tuh.
0: Saha, Teh Azizah teneng, ti palih mana?
1: Tuh, ti palihan gobrasnya Taman Sari gitu.
0: Oh, gobras.
1: Caket atau teh kadinya mah.
0: Caket, padahal namanya sering langsung ke gobras. Oke, nu mana atuh, rada toel-toel atuh.
1: Sok, atunya. Ngiring gabung geranya so kumpulan rame ta.
0: Mohon tak gitu. Hayu enying kempelannya Maulidan.
1: Muludan caranya.
0: Kanggo Adin ogenya wejeng siang.
1: Nya.
0: Terus kanggo
1: aslina cenah Adin masih meratapi cenang ke muludan sareng sahanya. Ulu mana diratapinya?
0: Ih mani galau gitu. Ih kawasannya sabuda wae.
1: Bingung sih bakat ku bingung kumaha tuh cenah.
0: Di wingwe anu osok eta, anu osok
1: ageri nyata eta. Bisa besok yang ageri. Ya, apa nah?
0: Tamon eta giwing. Anu sok dina balong giwing.
1: Nyata sekalian. Saat jadi cair nage saradin teh.
0: Ih, kantenan saat tuh. Giwing eta sa ember mah. Tunggu bakal muludan. Lajeng
1: AOBS mau ditawil cina tuh.
0: Oh iya AOBS. Aturan lajeng siang AOBS.
1: Mohon.
0: Menikah rarangannya.
1: Ya. Sorian Styler cina damang tuh.
0: Oh ayan. Ayan sorinya.
1: Halo. Ayan sorry. Ku tak mau kenal lagi.
0: Mohon saya ayan. Salangsungnya.
1: Tuh sermang ubat cina tuh. Padahal magiwing Dede Imron ya cina Adin teh tuh.
0: Oh gitu?
1: Ya.
0: Mojuh atuh.
1: Kumaha tuh Adin.
0: Pak Ubat, wejang siang Pak Ubat.
1: Aya Adin mangkir ginang
0: kuami di pasian cai neng.
1: Tak gitulah pokoknya.
0: Ditembur lah bakal damang.
1: Mugia we jampe-jampe hulanya.
0: Tah eta.
1: Ada deh puding cina tuh.
0: Adede puding.
1: Salam pangwano maha ai.
0: Mohon salam pangwano dari atimnya.
1: Hayong dihilangkan cina rasa kagundahna sara Adin. Cina Adin hayong dirukiahku maha ai.
0: Mohon ke orang dikerukiahnya upami maulidan. Siap-siap ya bapak nama.
1: Mani niat Adin.
0: Nyanak cahina wenya dua jaliken mah.
1: Tuh Adin kupingkannya.
0: Nyanak kembang gue 7 rupi.
1: Tak eta.
0: Kan tuh nyanak baso mah asan 10 bungkus.
1: Tuh serteh Ajijah cina salam kenal wenya cina lemah ai nyanggap abi cina tiasaan.
0: Alah ii mohon apa nuju dida doho Teh Ajijah.
1: Tuh nya Teh Ajijah.
0: Alhamdulillah matak oge kenging.
1: Tuh kenging kenaon eta teh. Bilih cina.
0: Kenging perjuangan.
1: Oh gitu bilih infona cina. Eta masuk kanu ngantri wae laminya.
0: Tuh,
1: untuk kabagian cina bongana sedih teka bagian cina tuh.
0: Saha.
1: Tuh saha cina teka bagian teh ya Teh Siti cina di mana Teh Siti tuh.
0: Oh Teh Siti.
1: Cienteng cina pilihan Cienteng cina tuh.
0: Cienteng. Oh mohon atuh. Cie antasannya.
1: Ya, tak itu.
0: Ngantri deui we.
1: Teh Hiyun cina ditakol cina tuh.
0: Alah si Ocoh yang ditakol.
1: Bawa-bawa tuh cenanya lah.
0: Itu nyanak baso nyangke pemimolodan.
1: Insya Allah sudah beli teka bagian sadayana watos.
0: Yo si iya we sanak di ditu di pengker di dapur lah di bukana. Oh naturannya kang kasadayana weneng kang mama eui
1: nya
0: kang bunda panjalu anu saratia we sadayana.
1: Mohon siap.
0: Sahabat setara gelujang sonten gelujang panas ya ampun
1: bayang yang pisan ya tanya.
0: Api uhuy segera lebet pih.
1: Mata kena kakanda mah yang tigulipak cina panas kia teh.
0: Naon gugulipak kan itu yang kia kanda. Ngejuh hadang kia gugulipak.
1: Adik kakan. Kenang kakanda.
0: Ah disesak kanda. Tiru jeng gugulipakan atau kandanya.
1: So katanya.
0: Uy Jumatan penginten gulipak-gulipak gitu.
1: Iya, sama cenghar.
0: Mohon kanda wilujengnya.
1: So katulah.
0: Kanggo embeu, kanggo mama sarin oge. Kanggo puma poko nama sadayana. Spesialna kanggo neng anu cantik, anu bagel, anu herang, mentrang, anu unyu-unyu.
1: Curiga hoyong naon, iya. Curiga am, cina temen kita tadanya. Oh gitu, nyata
0: sebenarnya. Semoga sehat apa pasnya ya neng. Karena kalau warga nak.
1: Siap.
0: Neng atur dong nya. Penantian anak. Di antus kawin nak.
1: Mohon. Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah teh pas kaya salah setaranya kawin teh hoyong bujangga tidiring meida. Kumarga tuh saya dua penelponnya salah setara. Ayah nama wang dia uskun lapang rojong nak. Ayah abah Weishal Ganyar Bali hadir. Salam kangen sadar salah setara. Irama pasun dan disaranganku habus strong obat herbal Ramuan Arab. Mugia sadaya sahabat setara di paparinan kesehatan, kasalametan, oge kabahagiaan. Amin. Hatur nuhunnya Abah Weishal. Azo holigan, solstia station maaji hatunya azo. Pada WBC, pada WBCG hadir. Siap, oke. Aparan pasir kujang, haturan wijeng, siangnya ya sahadi, iya emang ubat oge, emang ubat kabana wae ya. Adin Wahyudin, hadir assalamualaikum dan baby ya nugai, assalamualaikum sama Adin. Adin hadir deh ya, kita sama kakak Teh Ayu Sukaraja, Teh Ayu Enbian, Teh Mawar, Teh Indas, Teh Ayu Pasca, Teh Azizah. Buat Mah Uis, Mah Fitri, buat Neng Amel, Neng Nuri, Teh Yun Gurinak, Teh Ilmi. Pokoknya dikemukin kakak Sari Sari Setara. Mugia Sari Setara, Sariana, Sara Rehat, Kawinom Hayang Tindining Meida Jol, Anjen datang deh, uluh.

Ayah ada Nil pilihan Ciberem hadir sampurasun rampes. Ada Nil Damang, alhamdulillah karesan Damang dina danget ayeuna. Dan Nil hoyong menut kawina tu marima. Kintuna kangge sada sabas tarawihnya hatur nuhun siap sami-sami. Ayah Abes Goel ge hadir haturnya Abes Goel yang styler oge ayah ada De Arman. Ayah sadih ye teh. Aya Teh Ita Cigantang, Pak Sep Ato, Abah Metik, ogenya Mama Fiandi, haturan Mama Fiandi.

Sama setara ayah jadah sip madu herbal multi manfaat madu hijau yang paling ngasip. Nah pengawas jadah sip teh 150.000. Sama setara tiap serigalanya jadah sip na ke agen apotek no ayah di septeran jalan Lewi Kidang 2. Jadah sip ayah di agen apotek Zabar. Oke kengi sama setara no ayah di septeran jalan Letjen Ibrahim Aji Indihyang. Nah iya jadah sip teh ayah di agen apotek Kalika. Anu hoyong COD-an di jepun gue payun bumi. Mangga tiasa oge pami COD-an mah. Ayah biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirna sesuai jarak atau napi selestara ge tiasa ngagaluh langsung ke dika studionya alamatna di Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cepu RT 1 RW 1 jada sip madu hijau yang paling sip selestara tekeng kemana-mana ke baby badanya dengan desa selestara dina pidangana irama pasundani asal yang ken ayah engkang anu dipendutku teh Aziza.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat, yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas, yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Aduh, duh. Wah, kesenggol deh.
1: Loh, loh, kenapa, Pak?
0: Ini, Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ. Ketabrak deh. Padahal, saya sudah hati-hati menghindarinya, Bu.
1: Masa nggak kelihatan, Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
0: Iya, Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat, Bu.
1: Kayaknya mata Bapak sudah rabun, ya?
0: Iya, betul, Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun, Bu. Jadi, kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
1: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax. Solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
0: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya, Bu?
1: Tentu saja. Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol. Cobain ya.
0: Oh, iya, Bu. Makasih. Nah, sekarang kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini, Panomax memang solusi kesehatan mata.
1: Nah, kan saya bilang juga apa? Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangun Jaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: masih di Galurana Sarata Siji Kama 7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih di sarangan Kusim Kuring Baby. Hayu atun badi ngiringa rojong tiasa ngangguan kolom komentar atau napi hubungi di WhatsApp SMS telepona di 08 hiji 2 45 genep 0 tilu tilu tilu 5. Ayah sahaya wong ditampi yu. Halo, irama pasyundan.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sarangan Habustrong obat ramuan herbal Arab.
0: Obat herbal ramuan Arab.
1: Obat herbal ramuan Arab.
0: Kumaha teh Mawarda, Mang? Alhamdulillah. Alhamdulillah damang ye. Meni
1: panasnya.
0: Nya pegun bayang yang.
1: Oh, nama ui ibak.
0: Aham, tak kita ibak deh cina. Aham. Atau seger cina ibak kelama sor Adin.
1: Kantenan we atu.
0: Tak kantenan we cina nya sok. Hayo atu teh mawar kawih nah hoyong naon?
1: Hoyong munggaran patepang. Hayang pepi tamala.
0: Oke, munggaran patepang.
1: Sudah sana nak, kalau pun baby di payu, mana boleh langsung ke tempat ini, karena ada di sini. Terus ngoka bunda penyalu, ngoka jurima, terus ngoka ada bayi bosi, terus ngoka jahalija, adewa, arendi, terus ngoka cipe, patang ada,
0: patang
1: bayu,
0: ngoka
1: mama ei, sang bapak elana, aturan ngoka tean andian, terasa ngoka si Ibi, terasa ngoka Mama Ferry, terasa ngoka tadi Mama Idam,
0: siap,
1: Teh Puja, terasa ngoka Mami Indah, terasa ngoka Amanda, terasa ngoka Api Ao, Api Ao juga, terasa ngoka Aari.
0: Ayah Arnesa Indi Hiang tuh.
1: Oh haturan mama jadi ya terus tangoka Teh Ajija, terus tangoka itu adanya tangoka Bunda Hartini.
0: Ya cara sar Aadin ari tepang munggaran sarang Aadin iraha cina.
1: Ayo nyumput
0: adinnya atunya cina.
1: Adina.
0: Adin atau langsung nyumput wae cenahnya.
1: Oh aku sih enggak gara gaduh iya nya. Sing batas serta sangan mana.
0: Amin.
1: Kakak Bang Meti, Kakak Bang Budi, terus Kakak Sading atau
0: Kakak
1: Dewa atau terus Kakak Mas Herdi, terasa ngoka Ayah Kalo, terasa ngoka Tenggilam Cahya, terasa ngoka
0: Aobes Goel Acan, ya welcome.
1: Oh hati terasa ngoka Aobesnya, terasa ngoka Sadi Atu.
0: Pak Undang BBC, cina ayah ya Pak Undang.
1: Oh hati terasa ngoka Undang BBC.
0: Sorbay Ijai, Teh Mawar Cantik, Kuljong Santen.
1: Oh santan daynya, hari ini santan. Terus mangoka tadinya.
0: So, Abah Meti katuran cerita tuh.
1: Katuran Abah Meti. Terus mangoka, Mama Dita sekarang ada Reno.
0: Oke.
1: Terus Reno Bastiana. Terus mangoka Bungsu. Terus mangoka Adun.
0: Mohon.
1: Kadayana wae atuh nang dikumpulna.
0: Dikembahan sok atuhnya.
1: Kumahan
0: bae.
1: Bae.
0: Teh Ajijah cenah kawaluna panas teh.
1: Kantenna atuh teh.
0: Tuh kantenan
1: cenah. Salangit.
0: Salangit. Oh, mah ai pasca haredang, haredang cenahnya.
1: Haredang sami.
0: Sami.
1: Lujeng atuh ah lujeng ngarareplik.
0: Nya teh ngareplik soknya.
1: Awan yang baby matur nuntana panampian anak.
0: Neng. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap hatur nuhun teh mawar kawalu parantos ngarojongnya kawina teh hoyong tepung munggaran ti Epi. Epi Mariani. Mangga sapengkeurna aya sadi. Halo irama pasundan.
2: Irama pasundan.
0: Disarengan.
2: Disarengan ku
0: Habustrong.
2: Habustrong.
0: Obat herbal ramuan Arab.
2: Ramuan Arab.
0: Nah, gitu. Kumaha damang Kang Wilson?
2: Alhamdulillah nih.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah dirik dik oge damang kalau resan didadanget ayeuna ya.
2: Oh, nepi.
0: Kang Wilson.
2: Bulan-bulan.
0: Menikot panas nah ya, batu cenahnya cuacana ieu teh alhamdulillah.
2: Mohon.
0: Sami.
2: Musim neng, musim panas.
0: Panas ya. Asa ulah panas hate cenah sora Adin Kang Wilson ulah panas hate nya.
2: Eta puguh nan eta oge sami neng.
0: Adin.
2: Mane tahu sami
0: teh. Tak kitu cenah kumaha atuh Kang Wilson. Aduh, Kang Wilson manawi heula kawihna hoyong naon ya?
2: Manawi. Tapi sekali film katresna. Pamangkat juga dari tiket ka Didi. Mugi kawaningan kali neng Bebi mang goingkeun tapi iya. Leungiteun.
0: Leuh, kunaon leungiteun atuh sagala wae nya.
2: Mana ieu teh? Ya lah mun ieu teh.
0: Leungiteunna aya.
2: Da eta.
0: Siap atunya.
2: Kang Wanau ical we nanti.
0: Ya. Berarti abil we nya leungiteunna nya.
2: Berarti abil mangga bade di mamanunung mangga.
0: Tak ameh rada ieu cenah ngagitek ti abil we cenah.
2: Oh, ti abil mangga.
0: Siap. Lagi tenang. Kangge saha sok.
2: Anu teh salebet saha teh tadi teh?
0: Anu teh salebet aya teh Azizah, aya Sari teh. Mah Ai Pasca teh Mawar Kawalu.
2: Mohon teh Mawar. Deras teh mah itu Bibi. Terasan Kanggo ka
0: aya teh Ita Cigantang tuh.
2: Cigantang teh Ita atuh. Ka Mama Elsa oke kakanteun.
0: Saur Teh Lina Ciakar cenah wilujeng weh kieu Kang Wilson.
2: Sumuhun wilujeng tepang dangu.
0: Mohon.
2: Kaye sate.
0: Sahata.
2: Mana panjalu. Kap Kang Ado.
0: Siap.
2: Teras dan Kang Oka Mama Serin. Teras Kang Oka Mama Uis.
0: Mohon.
2: Kang Oka Kang Duyang Doyeng.
0: Doyeng Adot.
2: Doyeng Adot. Aturan. Ya mohon. Lawas tu tepang.
0: Ya. Biasa cina dipantau. Ayah obos ya. Cina tu. Janten weh. Cina tu. Tetiasa on air. Ditinggalikan. Siang kawin.
2: Ngerikan lah.
0: Ya geng ngetikna cina pas nuju istirahat. Nyumput, jadi nyumput.
2: Gila, orang tetepan deh Kang Doyeng.
0: Tuh, Kang Doyeng entut. Kayak dipasihan baso, cina ku Adoyeng, cina sar Adoyeng tuh.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun saya tidak cina bila.
0: Tuh, Adoyeng cina hatur nuhun ya.
2: Neng Gaby seneng kadu?
0: Kadu seneng atuh.
2: Udah malah gelap ya?
0: Alah malah gelap ayah gitu.
2: Badan melakula.
0: Allah melakula, segante badan duar, senanya. Ayah masa berkarungan di tuar mah.
2: Badan melakula.
0: Allah, aku kumaha, cuna nuju usumnya.
2: Oh, nuju usum. Iya, tapetan kaya nih, nuju badan di pelak.
0: Oh, gitu, Allah, lunya. Sanes milikna, ya tamah tuh, sebarang tahun deh, cuna Wilson. Allah.
2: Kang Oka. Sate atau teh serin telas iya sate Ai Pasca telas saduinya teh Mawar Kawalu atasnya kango Wijang Bawel Kawalu
0: Ma Ai Pasca hatur nuhun Kang Wilson tawilana Wiljong Sontennya tuh
2: dan sami neng Ai Pasca teman oke kadu di
0: tuh cina kadu pak cina abi maremena cina tuh
2: mana itu dukung.
0: Aya Bah Ijai haturan Kang Wilson.
2: Ijai haturan.
0: Mohon. Tuh serta Ajijah ya. Nitip we cena ngingiringan panas hate ya Wilson ya apa-apa aja.
2: Ajijah ini aja
0: ya Sor Aobes ditungguan kaduna cena di bumi cat biru Sor Aobes tuh.
2: Mohon kita lagi melakulah gitu.
0: Melakulah Aobes.
2: Sampai melak.
0: Belum beruntung Aobes, belum beruntung.
2: Belum beruntung. Terus buahan sama teke terus panen lah.
0: Nyata, mudah-mudahannya insya Allah. Ya. Sok atau wilujeng. Wilujeng melak, mugi hasil.
2: Bisa layan namanya,
0: tuh.
2: Di kumpulan dah.
0: Oh, kata siap.
2: Utami nama kangoning baby, we mi waring ringan nama.
0: Mohon siap.
2: Kali kula wargi jembarana. Moga-moga sing aya dina ginanjar kawe jenggan para paus.
0: Amin ya Allah rabbal alamin.
2: Atur mana?
0: Sami-sami Kang Wilson. Siap.
2: Kenuran dunia

0: Yang santan ayah Telina Ciakar, Bah Ijai, Teh Ajijah, Aobes, ayah Aadin, Ariki Garut, oge haturannya, ayah Teh Fitri, Aparan Pasir Kujang, Mang Ubad, oge ayah Adede Puding, Arman, oge haturan wejong sontennya, pilihan sinang kasih, nah. Sabestara ayah Panomak, solusi kesehatan mata, anu hasiatna tiasa ngubaran keluhan mata merah, mata minus, mata silinders, mata katarak, mata iritasi. Yo sabestara digaluh langsung panomakna ka studio alamatna di Jalan Perbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cepu RT 1 RW 1 atuh napi sabestara ge mangga tiasa ngagaluh panomak ka agen Apotek Mitra Keluarga anu alamatna di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manon Jaya. Nah, oke kalian sabestara nu aya di saptana jalan Hr Effendi mangga digaluhnya panomakna ka agen Apotek Lawang Sehat. Kangge info agen apotek anu sanesta mah tiasa kupingkeun wae nya di iklan agen sok sering di flay ke bakal disebatan tu daerahna sanu terang ceket sareng bumi sabestara panomak solusi kesehatan mata. Sabestara teking kabanuana nya ke baby bade nyarengan di sabestara dina pidangana irama pasundan ye wilajeng ngadangukan.
1: Aduh, semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
2: Kenapa, Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
1: Ini, Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
2: Coba saya lihat, Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih, Bu, di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
1: Terus saya harus gimana ya, Pak? Jadi takut.
2: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini, Bu. Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Ini aman gak, Pak?
2: Ya, tentu saja dong, Bu. Ini Panomax, solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
1: Oh, Panomax. Mana coba, Pak? Ibu mau minum?
2: Gimana, Bu? Sudah agak baik kan?
1: Bener, Pak. Penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi, Pak, di apotek biar Ibu tambah sehat.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis.
6: 101.7
7: Star Radio Ciamis.
6: Star Sukacita Suara.

0: Ciamis, Tasikmalaya.
1: Seratus satu point tujuh FM Stara Radio Ciamis.
2: Saudaraku terkasih, bila matahari mulai tergelincir ke arah barat, pertanda waktu azan asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: manusia terletak pada nilai ibadahnya. Bila untuk urusan akhirat dirinya tak mampu meninggalkan dunia, maka apakah dirinya masih pantas menikmati karunia nikmat dari Allah? Sungguh, marilah kita kerjakan sholat, karena hanya orang yang berakal yang masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Pak, bangun Pak, makan dulu.
4: Aduh Bu, ini loh Bu, dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
3: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
4: Iya Bu, benar. Aduh, gak kuat ini.
3: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
4: Apa itu Bu? Habustrong?
3: Iya, Habustrong Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
4: Wah, kalau gitu cepat Bu, cari di mana belinya? Apa tadi Bu? Namanya Habustrong ya?
3: Tenang Pak, Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah ini dia Pak, Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
5: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
6: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB, Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50, Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong, Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawangsulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis teh.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayo nama modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Aduh, makan ini gak boleh, makan itu gak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba, tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu, tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

mau request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah habis 4 botol, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya kaki terasa berat, susah gerak, jadi ringan dan aktivitas pun lancar kembali. Semangat lagi bekerja seharian, terus persendian juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Wawan, berkat Ziada Sif jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
2: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Ziada Sif karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk Ziada Sif. Ziada Sif, madu herbal melati manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih Ziada Sif.
1: Terima kasih juga Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Nas di Galora Nas 107,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasik Malaya. Masih di sarangan Kusim Kereng Baby, Hayatu Sabah Setara Manggano Berengi Dengar Rojong, Tiasa Ngelongan Kolom Komentar, atau napi hubungi di WhatsApp SMS Telepona di 08124560335. Kakak Sabah Setara Ogeanu, kawasan ayah di Saputaran Luar Kota, tekeng khawatirnya masih tiasa ngupingkan sonten baby di nas streaming Nas Setara Radio Ciamis, upami tak acan gedu aplikasi kasih natia sanga download di Play Store Setara Radio Ciamis. Hayo tuang ditampi ya sahapang rojong telepona. Halo Irama Pasundan. Halo. Halo Irama Pasundan. Boleh dikecemplung. Boleh dicoba lagi atunya sok dicobian di 08124560335. Kecemplung cenah kunaon hong. Halo Irama Pasundan.
1: Halo
0: Irama Pasundan.
1: Irama Pasundan di seranganku Habus Strong obat herbal ramuan Arab.
0: Oke, kunaon teh kecemplung cenahnya?
1: Terang. Sinyalnya nuju manja
0: pintu gitunya. Siap atulah. Mugia atulah manjanya anu nelpon nama ulah manja cenanya.
1: Di ulah atuh. Kedah iya anu nelpon nama.
0: Semangat ya.
1: Ah gitu. Semangat pengen manja.
0: Aha, laras.
1: Mohon. Sok atuh. Guna teh hoyong sancang tos diputer acan.
0: Tak acan kalerusan sancang nak.
1: Mohon hoyong sancang lah.
0: Siap, sancang nak kage saha.
1: Sancang nak kage teh bebe ti payun. Mugia siap sapa pawasena.
0: Amin.
1: Kage not lalebetnya. Kage teh Ajijah, teh Mawar.
0: Aadin sing sehatnya, cenata.
1: Kangi Aadin, kangi Umi Bogam, sarang Atabi Bahong nanya.
0: Mohon.
1: Kangi Mas Seredi, kangi Kak Amanja, kang Ujang Cilambu. Kangi Mama Ipaska.
0: Siap.
1: Teh Mawar, Mama Elif, Mama Indah, Api A.O., Api Ahui, Kang Dojeng.
0: Siap.
1: Kangi, tadinya teh.
0: So,
1: kang Mama Idam, Mama Serin, kamu kata daya nawe teh.
0: Sedena ae, lo kuno menit rusuh atau sorte haji jah, cina semangatnya, cina tuh.
1: Kamu kata daya nawe.
0: Sedena ae, cina keke, siap. Lo ketika cemplung deh ya tanya kunaon. Siap tayen bian kawin hoyong sancang. Aya Bah Ijai sampurasun. Bah Ijai rampes Irama Pasundan diserenganku Habus Strong obat herbal ramuan Arab. Ujang santan yang baby santan oge Bah Ijai kawin hoyong kasawang tibah dading. Oke siap. Aya sadi sapengkerna aya Abah Metal hadir neng baby Irama Pasundan diserenganku Habus Strong obat herbal ramuan Arab. Kawin hoyong kawin versi rock kintuna kangge sadasa bestara hatur nuhun neng baby sami-sami Abah Metal. Aya Aa Aris Aa Stara Ciamis Irama Pasundan diserenganku Habus Strong obat herbal ramuan Arab. Kira-kira salam ya kangge Amanja Jo teh Amel Garut Bunda Cinta Melda Teh Nyimas Tehin Gurinak Mamai Paska Ma Eis pokok nama kangge sadar sabastara teh lepoge kangge teh Aziza mugia sehat bareng keluarga nah hatur nuhun siam sami-sami. Aa Aris haturan nyawa yang santan teh itnai pilihan sinang kasih oge hadir siap. Oke. Teh Fitri Rancabango Wirjang Santan kawin hayang boga kasakin ternama kangge teh baby bareng keluargana spesial kangge Adoling Aboh diantos kawinna hatur nuhun siap sami-sami. Kedap Ariki Garut aturannya Wirjang Santan Ariki. Oke. Oh. Wah, ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya, ya. Bijang santan yang baby santan oge, ya, ya, nya. Sing sehat sapa pausna. Kawin hoyong talaga remis. Kintuna kangen sari sabastara. Hatur nuhun. Sami-sami, ya, ya.

Astara ayah habu strong obat herbal ramuan Arab nah iya habu strong tetiasa ngeberan penyawat diabetes asam urat. Kangge memelihara daya tahan tubuh ge saya pisan sabastaranya hayu digal sabastara habu strong na ke agen apotek anu aya di seputaran jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya habu strong aya di agen apotek Cilolohan. Nah kangge sabastaran aya di seputaran jalan Petak Babakan Muncang habu strong na aya di agen apotek Ceria Sehat. Kangge orang gue berasna mangganya digalahi habu strong na ke agen apotek Insan Sehat anu caket pasar Geger Noong. Tah habu strong oge tiasa coodean sabastaranya hiu atau digaluh coodeana ke dijajabkan dungga payun bumi pami coodeana seperti biasa we aya biaya teman ongkir alias ongkos kirim ongkirnya sesuai jarak atau nepi ngagal langsung ke dengan studio mangga diantos alamatnya di Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cepu RT 1 RW 1 Habu Strong obat herbal ramuan Arab. Yeah. Selesai langsung aja.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Emang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
0: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
5: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantar Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
5: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
6: Serta siji koma tujuh Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis, Tasikmalaya. Sebab Stara hapun tundanya kemergi ayana waktu sabar lantas nunjukkan tabu setengah lima. Ayana waktu baby pamit. Hatur nuhun sabar Stara nupar lantas ngarojong. Hapun tund pisan bilih ayah kalepatan, bilih ayah cariasan kerang merenah. Anu mataknya lekit karena menasa daya sabar Stara nyunkan di hapun tund. Di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, bibi ana tegas pamit. Wabilahi topik wahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi bye bye dadah.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziadasif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziadasif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziadasif top banget. Ziadasif madu hijau yang paling sip.
3: 27B Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkinnya, 101,7 setara Radio Ciamis teh ya.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa Neng jauh pisan?
0: Pan, ayo nama modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download hela dina HP. 101,7 setara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan. Jalan teu?
1: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail layang mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat alamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Seratus satu. Point 7 FM. Stara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari, RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Oke, Teh Ai selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
0: Oh iya, Teh Ai boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
1: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
0: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
1: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
0: Oke. Emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
1: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
0: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya.

0: Agen Apotik 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotik Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: sih, Mbak?
1: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
1: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
0: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
1: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
0: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
1: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
0: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
1: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
0: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
1: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
0: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
1: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Okay, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. agen apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Permisi, Pak.
1: Silahkan, Bu. Silahkan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu. Kurang tidur ya, Bu?
0: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
1: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
0: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
1: Oh, iya. Saya ingat, Ibu. Nah, ini nih.
0: Panomax, obat herbal masalah mata.
1: Coba baca.
0: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
1: Saya sudah coba dan buktikan, plus khasiatnya gak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
0: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya gak sabar pengen beli Panomax.
1: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259 RT 13 RW 03 Gandrung Cinta Raja Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
2: Dosa ghibah kita tahu adalah dosa yang sangat besar sekali. Menggunjing, membicarakan aib saudara kita tanpa sepengetahuannya di hadapan orang lain. Sekalipun aib tersebut benar-benar ada pada dirinya, ini adalah ghibah. Dan dosa ghibah, kita tahu Al-Quran berbicara tentang dosa ghibah dengan gambaran yang luar biasa buruk sekali terhadap pelakunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
3: وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ.
2: Jangan kalian saling mencari-cari kesalahan, saling memata-matai, mencari aib satu sama lain. Jangan kalian menggunjing satu sama lain. Apakah kalian suka untuk memakan bangkai saudara kalian sendiri? Sementara kalian tidak suka melakukan hal tersebut, jika kalian tidak sudi untuk memakan bangkai, maka janganlah kalian berbuat ghibah. Janganlah kalian menggunjing saudara kalian. Itulah perumpamaan orang yang menggunjing. Seolah-olah dia sedang makan bangkai saudaranya. Wa'udzubillah, sangat menjijikkan sekali. Jika kalian tidak suka, merasa jijik, maka seharusnya kalian juga harus merasa jijik ketika kalian menggunjing saudara kalian. Wa'udzubillah. Muncul satu permasalahan. Bagaimana jika kita terlanjur menggunjing saudara kita? Dan kita menyesal, kita ingin bertobat. Sementara dosa menggunjing adalah termasuk bentuk kezaliman kepada Bani Adam yang harus tidak hanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga harus mendapatkan kerelaan dari orang yang digunjing. Belum Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kita sampai orang yang digunjing tersebut memaafkan kita. Namun apakah kita akan berterus terang meminta maaf? Saya pernah menggunjingmu, saya pernah menggibahimu. Boleh jadi ini justru akan menyakiti hatinya. Dan justru akan meretakkan persaudaraan. Permasalahan ini pernah ditanyakan oleh salah seorang pelajar di Masjid Nabawi kepada Syekh Profesor Dr. Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Kemudian beliau memberikan 3 solusi. Kita bisa melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah dengan memuji orang yang pernah kita gibahi, pernah kita gunjing tersebut, kita puji dia di hadapan orang atau di majelis di mana kita pernah menggibah saudara kita tersebut. Demikian pula yang kedua, kita memuji, kita menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut di hadapan orang-orang yang menggibahi atau mendengar gibah tersebut. Misalkan ada suatu majelis, di situ, di majelis tersebut, orang yang kita gibahi, digibahi di majelis tersebut, maka disitulah kesempatan kita untuk menyebutkan kebaikannya dan memujinya. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan mendoakan untuknya kebaikan dan memohonkan ampun untuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sepengetahuannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari dosa besar yang sering
0: pendengar disadari. Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziyadah Sif, madu hijau yang paling sip.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziyadah Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
4: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziyadah Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Kebetulan keluhan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
4: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jirasip apa aja?
5: Pas sudah habis 4 botol, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya kaki terasa berat, susah gerak, jadi ringan dan aktivitas pun lancar kembali. Semangat lagi bekerja seharian, terus persendian juga tidak mudah kaku.
4: Alhamdulillah Awawan, berkat Jirasip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
5: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Jirasip karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk Jirasip. Jirasip madu herbal multi manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih Jirasip.
4: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,
7: Setara Ciamis Tasikmalaya.
8: Demikian juga sabda Nabi SAW, وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِي أَسْكَنَهُ اللَّهُ رِضْغَةَ الْخِبَالِ atau khabal hatta yakhruja mimma qal. Hadis sahih riwayatkan Abu Daud, yang artinya barang siapa yang mengucapkan sesuatu tentang seorang mukmin, apalagi kalau tidak ada pada dia, kalau ada ghibah, kalau tidak jadi fitnah, maka Allah akan tempat tinggalkan dia atau berikan dia hukuman di lumpur yang buruk dari neraka sampai dia bertobat dan meninggalkan apa yang dia ucapkan itu. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kita renungi hadis Nabi SAW. Bubat dari sini, kalau ingat pernah gosipin siapapun, segera bertobat kepada Allah dan minta maaf kepada dia. Tidak ada yang jamin kita masih hidup sebentar sore. Atau mungkin bahkan setelah khutbah Jumat ini, berapa banyak orang yang ajalnya datang. Ingat, pada saat kita sedang menyambut hari baru, berarti makin dekat hari pulang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti makin dekat juga hisab kita. Oleh karena itu, pergi ke akhirat, jangan pernah bawa dua hal.
9: Papa, kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
10: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
9: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
10: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
9: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
10: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
9: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
10: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
9: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
10: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
9: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
10: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Bapak asin banget ini.
9: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
0: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
6: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.
11: Iri hati bahasa Arabnya hasad. Orang yang hasad itu disebut dengan hasid. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iyyakum wal hasada. Takutlah kamu perbuatan hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya penyakit hasad. Ya'kulul hasanat, memakan amal-amal kebaikanmu. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Amal susah, sebagaimana mengumpulkan kayu bakar di gurun pasir. Susah. Tiba-tiba datang api membakar kayu bakar. 5 menit berubah menjadi arang. Arang dihembus menjadi abu. Debu dihembus, hilang tak bermakna. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad. Nanti pahala ceramahmu hilang. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad. Nanti...
12: Assalamualaikum, Bu.
13: Aduh.
12: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
13: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu. Pas tes tulis dan tes baca, soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
12: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
13: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
12: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
13: Iya Bu, Kiki minum ya.
12: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
13: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
12: Iya dong, Panomax.
9: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
6: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola nomor 221 Mangun Jaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
7: Stara Ciamis Tasikmalaya.
14: FM Stara Radio Ciamis.
15: Saudaraku tercinta, sesaat lagi siang berganti malam, sebentar lagi kegelapan menyelimuti bumi. Pintu dan jendela rumah mulai tertutup, pintu hati hendaknya tetap terbuka. Senandung azan menyinari hati yang gelap gulita. Setelah seharian penuh kita bekerja, kini saatnya kita membasuh wajah dengan percikan air wudhu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
16: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi penghuni alam kubur. Masihkah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa, kita akan memenuhi panggilan malaikat maut. Masihkah ada keinginan untuk tetap duduk mengakhirkan waktu sholat? Mari saudaraku, ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya ibadah sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu al-maqama al-mahmuda alladhi wa'adta innaka la tukhliful
2: miyaad. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Aduh, semakin lama dilihat semakin gak jelas.
4: Kenapa Bu? Kok ngomel-ngomel terus dari tadi?
3: Ini Pak, penglihatan Ibu kok semakin kesini semakin gak jelas. Seperti ada kabut yang menghalangi pandangan.
4: Coba saya lihat Bu. Wah, ini kayaknya ada kotoran putih-putih Bu di bagian bola mata. Harus cepat-cepat diobati.
3: Terus saya harus gimana ya Pak? Jadi takut.
4: Ini harus cepat-cepat diobati dengan ini Bu, Panomax. Solusi kesehatan mata.
3: Ini aman gak Pak?
4: Ya tentu saja dong Bu. Ini Panomax. Solusi kesehatan mata. Terbuat dari bahan-bahan herbal dan untuk solusi masalah kesehatan mata.
3: Oh, Panomax. Mana coba Pak? Ibu mau minum?
4: Gimana Bu? Sudah agak baik kan?
3: Bener Pak, penglihatan Ibu jadi enak dan kabut-kabut di penglihatan jadi nggak ada. Beli lagi Pak di apotik biar Ibu tambah sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Kudus.

0: Karena terus terang ngeri, sedep-sedep ngeri ya dengar cerita antum. Miris banget gitu. Artinya ada rumah tangga Muslim, bahkan seperti kata antum, dikenal rajin kajian, bahkan firaq pisah gara-gara orang ketiga gitu ya, gara-gara perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan ana sama antum dijaga nih dari fitnah ini. Luar biasa. Karena memang fitnah perempuan ini seperti yang dikatakan Al-Qur'an, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah. Emang manusia itu dijadikan tanpa indah syahwat, kecintaan kepada wanita. Ini disebut pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah duniawi. Yang pertama kali Allah sebut fitnah wanita, perempuan. Karena memang begitu dahsyatnya fitnah wanita ini, dia melahirkan fitnah-fitnah yang lain. Seseorang gara-gara perempuan, dia bisa berdusta, berkhianat, tidak lagi amanah. Dia bisa menipu bahkan. Akhirnya dia jatuh ke fitnah harta, ya, fitnah uang. Dia terdorong untuk mendapatkan sebanyak mungkin uang, ya, demi wanita. Ini fitnah wanita melahirkan fitnah harta. Termasuk juga melahirkan fitnah kekuasaan untuk mendapatkan harta. Bahkan fitnah syubhat, ya. Kita tahu kisah yang terkenal tentang Imran bin Khattab, seorang yang dulunya dia ahlus sunnah. Kemudian dia terfitnah oleh kecantikan seorang wanita, padahal wanita tersebut berpemikiran khawarij. Teman-temannya udah nasehatin, jangan nikahi wanita itu, dia punya pemikiran menyimpang. Dia beralasan, enggak, saya nikahi dia untuk nasehati dia. Ternyata Imran bin Khattab ini berubah. Dia kena fitnah syubhat dari istrinya. Akhirnya dia jadi khawarij. Itu bahayanya fitnah perempuan. Itu sebabnya Allah nyebutin fitnah perempuan ini nomor satu. Baru kemudian Allah sebutkan fitnah anak-anak, fitnah harta, fitnah kendaraan, dan seterusnya. Fitnah emas dan perak. Saking bahayanya. Nabi SAW sampai menyatakan dalam sabdanya, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adar ala rijali minan nisa." Saya tidak meninggalkan untuk umatku satu fitnah yang lebih mengkhawatirkan, lebih berbahaya daripada fitnah wanita. Artinya, ya, Nabi hendak mengatakan kepada para sahabat, ya, fitnah harta, insyaallah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, umat beliau ini bisa menahan rasa lapar, bisa bersabar dari kemiskinan. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perempuan, ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Fitnah yang itu sangat berbahaya sekali. Karena memang dijadikan indah, wanita itu dijadikan indah di mata seorang laki-laki. Tambah indah lagi dengan bisikan-bisikan syaitan. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan deh kita dilindungi, ya, anak antum semua, semua keluarga, saudara-saudara kita kaum muslimin dilindungi dari fitnah ini, bahaya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan INB ya, Neng. Dari Sindangsari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
2: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
3: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
2: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
3: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
2: Oke. Emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
3: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
2: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasih, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: dan salah satu berita gembira bagi orang yang sakit, pertama, dihapuskan dosanya. Yang kedua, dinaikkan derajatnya. Yang ketiga, dikabulkan doanya. Doa orang yang sakit lebih terkabul daripada orang yang sehat. Pernah tahu itu? Kalau saya kunjungi ke orang sakit di rumah sakit, walaupun saya tidak kenal, biasanya keluarganya minta tolong doain semoga dia sembuh. Saya bilang justru dia yang doakan saya. Mereka kaget, kok dia yang doain? Iya, doanya dia lebih makbul. Kenapa lima makbul? Hadis yang Qudsi, Allah berfirman, ya bna Adam, lam tazurni, ketika aku sakit, kenapa tidak kunjungi aku? Hamba bertanya, ya Allah, bagaimana Allah bisa sakit? Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Allah menjawab, ada seorang hambaku yang sedang sakit. Kalau kamu kunjungi dia, aku berada di situ. Membuktikan hadis Qudsi yang sahih ini, Allah subhanahu wa ta'ala sangat dekat bersama orang-orang yang sakit. Salah satu kedekatan itu mengabulkan doa. Bahkan ada lebih dahsyat daripada itu. Uktubu ma kana li'abdi ya'maluhu sahihan salima. Tuliskanlah, cetak semua amal kebaikan hambaku seperti dia lagi sehat walafiat. Artinya, ketika dia beribadah sehat dan sebab dia sakit, pasti aktivitas ibadah berkurang, kualitas ibadah pun berkurang. Yang namanya kondisi sakit, awalnya salat bisa berdiri, pas liaga sakit tidak bisa berdiri, berarti namanya kualitas ibadah berkurang. Dia duduk, ada orang tidak bisa duduk, malah berbaring. Sebab dia sakit, kualitas ibadah berkurang. Apa kata Allah di hadis Qudsi? Uktubu ma kana li'abdi ya'malu bihi sahihan salima. Tuliskanlah amalan hambaku itu seperti dia sehat. Artinya sempurna. Dijelaskan oleh ulama hadis, ini salah satu hadis yang menjaminkan amalan ibadah orang sakit sudah diterima dan terkabul di sisi.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
2: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
3: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
2: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
3: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Fasyirku lahu maknayan. Perhatikan, syirik itu memiliki dua makna. Syirik ada berapa? Dua makna. Pertama, am. Ada syirik bermakna umum. Apa syirik makna umum? Ja'lu syai'in min haqqillah li ghairillah. Memberikan hak Allah kepada selain Allah. Ini syirik dalam makna umum. Yang kedua, syirik dalam artian khusus. Itu apa? Ja'lu syai'in min al-ibadah li ghairillah. Menjadikan ibadah atau sebagian ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sareng saha ti palih mana?
3: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
3: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale mama nawian ngajodok neng.
2: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadasif, kumaha bae, tiasa dicarioskan.
3: Ya alhamdulillah, rada sakinten. Nu tadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, larung se, carape, aina mah rada aya gairah. Teletih teing rasana teh, bobok ge enak, teras upami gugah bobok ge tenyarari teing badan teh, neng. Pokona mah sip we salira teh, daya tahan tubuh janten kuat.
2: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
3: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana, bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan, tekenging ragu-ragu konsumsi Zadasif. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan, henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Zadasif madu hijau yang paling sip.
2: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindang Kasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446. Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Seratus satu poin tujuh FM Stara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
0: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
0: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kegernoong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ayen Bianeng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata

0: Saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan. Tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
0: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya Neng.
1: Oke, emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
0: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Seratus satu poin tujuh FM Stara Radio Ciamis.
5: Saudaraku terkasih, inilah saatnya kita menghitung apa yang telah kita kerjakan seharian penuh. Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.

0: syukurilah apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Permisi Pak.
2: Silahkan Bu, silahkan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu? Kurang tidur ya Bu?
3: Bukan Pak, ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh, lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
2: Mesti hati-hati Bu, kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main, bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya Bu.
3: Nah itu dia Pak, makanya ini jadi berair terus matanya.
2: Oh iya, saya ingat Ibu. Nah ini nih,
3: Panomax, obat herbal masalah mata.
2: Coba baca.
3: Wah iya ya, ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi dan lainnya.
2: Saya sudah coba dan buktikan, plus khasiatnya gak main-main Bu. Cepat sekali sembuhnya.
3: Bapak kemarin belinya di mana Pak? Wah saya gak sabar pengen beli Panomax.
2: Itu tuh Bu, di depan sana. Tuh kan ada apotik Bu, karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio Bu.
4: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barek.

0: Pak, bangun Pak, makan dulu.
1: Aduh Bu, ini loh Bu, dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi, biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya Bu, benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat Bu, cari di mana belinya? Apa tadi Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang Pak, Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah ini dia Pak, Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: makan itu nggak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba. Tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti Ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong?
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja Bu. Tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh Bu sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Seratus satu FM Stara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

Untuk request dan kirim salam, hubungi 0812-4560-3335. Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Hai, Sobat Setara. Selamat malam. Jumpa lagi ya bareng Baby di programnya Setara Suka-Suka edisi malam Sabtu tanggal 28 Agustus 2026. Senang banget tentunya Baby hadir lagi nemenin Sobat Setara di malam yang cukup cerah ya Sobat Setara, alhamdulillah. Walaupun terasa gerah, mudah-mudahan tidak merumitkan suasana ya yang sedang mengganjal mungkin di hati ini. Atau untuk Sobat Setara nih yang di kesempatan ini lagi suntuk, magur, bingung ya harus kemana, Sobat Setara stay aja ya di 101,7. Nah, malam ini Baby bakal membahas tentang kalimat singkat yang mewakili rasa sedih, kecewa, atau bingung. Nah, Sobat Setara juga boleh ya disampaikan. Menurut versi Sobat Setara gimana nih kalimat singkat yang mewakili rasa sedih? Talamun sedih teh Sobat Setara sokumahanya. Pas kecewa kumaha atau pas bingung kumaha? Sok coba ya disebutkan, disampaikan. Jangan lupa Sobat Setara request lagu favorit atau Sobat Setara juga bisa ya lagu yang belum pernah didengar pengen diputerin. Nah, malam ini bisa banget, bebas pokoknya ya buat Sobat Setara, apapun genrenya, yuk merapat. Jangan lupa juga kirim salam buat yang tersayangnya ya, dan passwordnya Setara Suka-Suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Besok Setara nih yang berada di sutra luar kotanya, jangan khawatir yang tidak terjangkau channelnya juga. Tidak usah gundah ya, cukup dengerin suara Baby di streamingnya aja, Setara Radio Ciamis. Sama Setara juga boleh gabung melalui teleponnya di 0812-4560-3335 atau banjiri saja kolom komentar Facebooknya Setara Ciamis. Baby ucapkan selamat malam nih buat Sobat Setara yang sudah hadir. Ada Mamah Dina, selamat malam Mamah Dina ya, sehat selalu Mamah Dina. Ada siapa ini, belum dikasih nama ya, dari 421, sok coba dengan siapa nih biar dikasih nama ya. Lagunya pengen Waktuku Kecil, terima kasih. Atau siapa di spill namanya ya. Boleh dilayan teleponnya, ada siapa nih, jangan lupa passwordnya ya. Setara Suka-Suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Hatulullah. Halo. Setara Suka-Suka.
1: Setara Suka-Suka
0: bersama
1: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Oke. Ngeresek lah kena ong cenahnya.
1: Ngeresek juga harus kena lah.
0: Nyesek aku harus kena lah cenah meh tegugu ikan cenahnya. Oke, siap.
1: Lap, udah. Oke.
0: Halo, iya sudah ada.
1: Sudah bagus ya suaranya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Kecil.
0: Sorte ai cenah meni perdana tu kunaon mani perdana cenah tuh.
1: Ah. Hayang perdana.
0: Hayang kahiji we tayan biar bisi kaburu tunduh cenah teh ai, ulah sakitu.
1: Atengkeun. Teh hayang ka Wisma, laguna hayang.
0: Boleh sok bebas we.
1: Lagu apa ya? Lagu itu dari
0: Nuju naon atau etaman itu caliknya, Gusti.
1: Gak sih, iya lah. Tadi itu referensi dulu. Mau lagu dari siapa? Pagu dari itu aja apa? Dari benasik aja.
0: Yang mana nih?
1: Hah, yang mana aja? Terserah.
0: Terserah.
1: Lagi bingung.
0: Bara ringung atau kumaha demasip kan?
1: Hah?
0: Lagu demasip bukan?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oh, katulah.
1: Yang mana aja lah terserah.
0: Bebas aja pokoknya mah.
1: Oh, bebas aja, anu penting mah lagu we.
0: Anu penting mah lagu we cenanya. Sok atau temana di waler?
1: Sok tema.
0: Ya.
1: Yang mana? Yang apa? Di mana temanya?
0: Sebutkan kalimat singkat yang mewakili rasa sedih, rasa kecewa atau rasa bingung ta eta keur bingung kan ya sok.
1: Sebutkan
0: kuasa apa? Sok logikan. Abe tambah liar ta eta soknya.
1: Lagi bingung itu apa? Jadi mikir mikirin lagu. Mm-hmm. Jadi loading gitu, lupa enggak tahu di mana ketinggalan.
0: Oh gitu. Halo, manih.
1: Ingetannya.
0: Lah. Kumaha tuh teh Ayan Bian iya tekonek cenanya.
1: Iya tekonek.
0: Kumaha tuh cena.
1: Mohon ah.
0: Sinyal na cena nyangsang tuh jadi bara ringungnya cena Sar Adin teh Ajijah.
1: Aduh nyangsang di mana?
0: Adin cena tuh kumaha Adin.
1: Mun wilujang wengi Adin. Wilujeng wengi oge kang teh Ayan Dian.
0: Siap.
1: Kang teteh kita yun anu di siaran. Uh-huh. Kang Ari.
0: Siap.
1: Kang Nisha. Ajo Hulgan. Aredi.
0: Adian Banagara Cenaya Adian ya. Tuh.
1: Buat Adian. Buat
0: Mama Eis, untuk Mama Eis.
1: Iya, buat Mama Eis, Mama Tiandi, Mama Ida, Mama siapa lagi Mama Ita, Kak. Bunda Hartini.
0: Teh Ita Cigantang ya, Teh Ita.
1: Oh iya, Teh Ita, Teh Mawar ya tadi udah.
0: Ada Buban cantik tuh, Buban cantik.
1: Oh iya, Buban. Buban cantik. Gitu aja tete.
0: Oke, atau siapnya menibara ringin gitu ya tete kumaha syana.
1: Ketika itu apa cuaca dingin jadi gini.
0: Harudang kia dingin cenanya.
1: Iya dingin dingin.
0: Oh gitu ya sok atau.
1: Ya, itu nuhun tete.
0: Siap yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Azizah ya lagunya pengen dari Demasip yang mana aja. Oke, dipilihkan ya yang sudah hiperih ini. Nah, sok ame teh bingung ya meh teh pareri hate ta laguna Demasip sudah hiperih ini. Boleh di belakangnya Teh Azizah ada siapa lagi? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka.
2: Waalaikumsalam. Sarah suka-suka bersama Habus Strong obat herbal Arab.
0: Arab, kenapa no kau kasarinya?
2: Itu entah bocil deh.
0: Oh. Oke siap. Tayan Bian.
2: Semangat.
0: Acu semangat atau semangat nusara meni menggelegar kio pirakunya untuk semangat.
2: Diborong ya mamohon ya.
0: Oh iya, kunaon cenanya. Oke siap lah. Tayan Bian. Coba sampaikan kalimat yang mewakili rasa sedih, rasa kecewa atau bingung.
2: Nah, mana tuh ya, Teh? Tetiasa berkata-kata, tidak abis, maaf.
0: Atau Teh sugan ya, nyala, misalnya Teh nuju sedih, ta. Eh, Teh pas naon, nuju kumaha, tak itu sarsunda namanya.
2: Nuju sedih, ketika gak se-ep, token se-ep,
0: kalah curhat.
2: Kalah curhat ya, Teh.
0: Ya, kan tenang naon, kan sampaikan ya. Nah,
2: oh, tak itu ya tuh.
0: Tak itu ya cina AA Arisnya.
2: Mohon AA Aris, yang ngomong
0: ni. Ya, mending nyawa sar kita atau cina sinarian sar Adin nyarause cina tuhnya.
2: Mohon ya teh. Ya kita ya damelan kapan.
0: Sar teh aja jah cina meninodotan katempelan bingung cina tuh. Kumaha atunya?
2: Iya biasanya teh Ajija teh sok pinter teh kata-kata na teh teh.
0: Iya, ari pek teh
2: ayeuna. Tapi na memang nuju ngableng juga na teh.
0: Iya meureun nya.
2: Pinter ari tadi perdana wae nya.
0: Heeh, kumaha atunya?
2: Iya, ih kaelehkeun.
0: Sok atuh kumaha cara sorbah ijai teh ai pamitas kitu.
2: Kumaha kana teh Abah?
0: Ya, Sor Adian, cara pada hamas singkat ya nya kalimat anu bara ringung mah ayo amun sedih teta tegaduh acis teh simpel cenah.
2: Tah mohon
0: kitu. Duh, ulah bara ringung kitu cenah hiji we tegaduh acis cenah teh eta rasa kasedih. Ya, siap atuh Adiannya diwakili cenah ka Adian.
2: Mohon. Lagu na teh hayang ti nyuboy ya.
0: Anu mana, Hok?
2: Anu kerinduan.
0: Oke, kerinduan. Rindu ka saha tuh?
2: Rindu ka dia.
0: Gitu, siapa tuh? Ayah si Diana.
2: Ayahnya.
0: Eta sugan ayah tuh. Oh, gitu.
2: Tadi teh pamit, tadi tidur. Ayah pas tinggal status ayah.
0: Well, gitu, siap.
2: Nyetrek lah, gitu.
0: Oke, atulah sok si dia gara lebet cenah.
2: Salamna Kang Eta Bibi Tipayun, ya papaosna.
0: Amin.
2: Kang Enona meogenya. Teh Azija.
0: Siap.
2: Hoyong eta cenah teh.
0: Naon deui?
2: Hoyong pang satu kalimat kana mi teh Azija.
0: Sok atuh kutahayan bian dugikeun sok ayeuna tah sampaikan. Hok. So kata
2: Teking di eja serna kedah pang iya kan kau gitu.
0: Nya so kata
2: mohon
0: mana
2: kami teh Azija oke nyakil ini kami AA Ari
0: sugan teh cina bade ayuna cina tuh
2: ato tete
0: tuh ato cina
2: teruskan teh Azija
0: tuh Azizah ya lah deja. Sugan teh cen A'na naon, cen Z'na naon, I'na naon, cen sugan teh kitu baru diantesan sorte Azizah cen teh.
2: Itu. Dibentengkin cen Z sereng J'na kitu teh.
0: Dei mah cen yang hiji-hiji cen A'na naon.
2: Ana, kela urang ada masalahnya teh Ajija. Urang eta heula dina Google.
0: Dina Google caranya.
2: Ini urang milarian heula. Kange teh mawar oge nya wilujeng wengi. Kange mama euy, kange Apih ahuy. Kamana wae Apih, eta teh kadang oneran.
0: Nyata, kakanda teh sibuk ya pamit lepat mah.
2: Sibuk atau rapi kumodnya teteh.
0: Nah, bawa-bawa tuh. Eh, teteh kode yang diisi. Cenan tak kode.
2: Ya, siap lah. Ya. Yalah, orang ada mau iya nya seru-seruan dia.
0: Ya. Tuh, cena ayah bu komandan Wilujeng Wengi. Teh saha iya, iya. 842 sok. Dinamian helanya.
2: 842 Wilujeng Wengi, oke. Okay. Kange, Kang Ansori, Kange. Mani ngarenya dede kena namina sami.
0: Oh gitu. Siap. Ta aya ieu cen aya Adian Banagara teh ai cen ditawil cen tuh.
2: Kangge Adian Imbanagara oge nya wilujeng wengi. Kangge Mama Ipaska.
0: Ye anu kudu dipasihan mah cen ada yang antut cen tuh.
2: Kangge ado yang oge nya wilujeng wengi. Pasihan naon cen teh?
0: Kumur tingkat dewa. Tak iya cenah kudu pasihan makana si kakanda mah cenah tuh ulah teuing.
2: Iya siap lah.
0: Siap benernya.
2: Asal eta bengke. Ngiringannya teh.
0: Iya entah eta. Mbah Ijai itu. Mbah Ijai cenah iya cenah menipat treng teng treng teng cenah sarang teh Ajijah cenah tuh sor Mbah Ijai.
2: Pirinja mami abah hijai. Sangis tadinya teh.
0: Mah eis, kemana wae mah eisnya tuh.
2: Mamah eis, lujang wangi. Kangge Mamah Indas, Apih A.O. Kangge Mas Herdi, Yang Doyeng, Uu Dapi.
0: Teh Mawar Kawalu, cenah katepak Teh Mawar tuh.
2: Teh Mawar, Wilujeng Wangi. Kamu kasih sadaya nama atuh teh?
0: Oke, siap.
2: Spesial nama kangge Teh Baby, mangga siap papa wasna.
0: Amin ya Allah rabbal alamin.
2: Tanya ka dedeh nama kanggo dua bocil we.
0: Oke, atuh siap lah.
2: Oh, saya jalan makam PKS barang PKB wae.
0: Yuk.
2: Hatur nuhun Teh Chan.
0: Sami-sami.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Ai and Bian parantos ngarozong kabina teh hayang keren dua new boy. Oke, gaspolkeun. Siap.

Ajijah oge nya tadi atos teh Ajijah teh Ita Cigantang. Paling suka lagu anu sarerdih anu mellow. Oke, siap teh Ita. Sudah hiperih ini tangkenya eta rada galau teh Ita. Baijay, assalamualaikum. Setara suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Selamat malam nih baby. Malam juga Bah Ijay. Lagunya pengen Ebit GAD untuk kita renungkan. Ma'acih, oke, siap. Ada Ita Rida hadir dari Cibareum Cipari Mangkubumi. Siap. A'a Aris, A'a Solstia, stay tune ya. Terima kasih ya sudah gabung.

Nah, saudara-saudara, salah satunya kalimat singkat yang mewakili rasa sedih, kecewa atau bingung itu, yakni menjadi dewasa adalah seni menyembunyikan tangis di balik kalimat aku baik-baik saja. Kamu okay? Ampun, padahal hatinya lagi sedih. Sangat menusuk ya, singkat tapi menusuk nih saudara-saudara. Karena menjadi dewasa itu emang seni. Rasa takut adalah seni. Apapun yang disembunyikan terasa berat ya untuk diucapkan. Banyak hal yang tidak melulu semua orang harus tahu. Nah, seperti itu ya saudara, kalimat singkat yang mewakili rasa sedih. Adapun seperti ini, hujan turun tetapi hatiku yang paling basah. Udah. Gak paruh ya, hujan selebat apapun tapi hati kita itu paling deras dari turunnya hujan. Apa tuh? Karena kesedihan yang terlalu dalam, luka yang terlalu amat. Nah, mengiris-iris hati dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Nah, entah kapan ujungnya ya. Walaupun hujan turun, tetapi hatiku yang paling terasa deras ya. Yang ketiga, kalimat singkat yang mewakili perasaan sedih itu seperti ini ya, kayak iklan ini mah ya. Cinta kamu itu mirip promo, manis di awal, belakangannya tidak sesuai deh. Terasa tertipu diriku. Nah, seperti itu ya saudara. Namanya juga hidup ya. Kalau misalkan kita tahu endingnya seperti apa, maka tidak akan ada yang namanya perjuangan dong saudara. Terkadang ketika seseorang ingin mendapatkan satu hal dari si A, ya pasti dia semaksimal mungkin ya menjadi pribadi yang bisa kelihatan lebih baik, walaupun tidak kenyataannya seperti itu. Yang paling terpenting dapetin dulu lah hati dia ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan, cinta itu mirip promo, manis di awal, belakangannya tidak sesuai. Dong, tipu-tipu. Nah, kalimat singkat yang menyedihkan juga seperti ini nih saudara ya. Jika kehadiranku hanya untuk menunggu yang tak pasti, mungkin aku perlu belajar melepaskan. Ini gimana maksudnya? Nah, maksudnya seperti ini ya saudara, kita tuh terlalu lelah menunggu hal yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita sudah memberikan kesempatan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Gitu-gitu terus ya, tidak ada perubahan. Makanya lama-kelamaan kita juga jenuh, kita juga kesal, kita juga bosan, dan kita juga ya udahlah, ikhlasin aja ya. Tidak terlalu berharap. Karena kalau kita tidak terlalu berharap, maka dengan melepaskannya pun akan terasa mudah, tidak akan terasa sulit. Nah, gitu ya sahabat Stara, salah satunya nanti dilanjut lagi ya.
di segmen berikutnya. Kalau diterusin gak akan ada ujungnya. Oh ya, selestara nih, ada Habustrong. Habustrong adalah obat herbal berbahan alami dengan ramuan pilihan yang membantu menjaga daya tahan tubuh serta meredakan berbagai masalah kesehatan secara alami dan aman dikonsumsi secara rutin. Berikut manfaat Habustrong. Yang pertama, membantu meredakan asam urat dan kolesterol. Yang kedua, Habustrong membantu mengatasi asma dan radang tenggorokan. Habustrong juga membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Habustrong membantu keluhan mah, diare, dan masuk angin. Habustrong membantu diabetes dan anemia. Habustrong juga membantu insomnia dan alergi. Habustrong membantu meningkatkan imun dan membuang racun. Habustrong membantu menjaga stamina dan vitalitas tubuh. Dan manfaat kesehatan lainnya masih banyak banget dari Habustrong ini. Yuk semestara, di order ya Habustrongnya. Bisa datang langsung ke studio radio Stara Ciamis, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Buat semestara juga yang mau order Habustrongnya ke agen apotek juga sudah ada ya. Silakan semestara bisa beli Habustrongnya ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Raya Cikoneng Ciamis. Habustrong ada di agen apotek Cikoneng. Buat semestara juga yang berada di seputaran Jalan Handap Herang Cijengjing Ciamis, silakan ya di order Habustrongnya ke agen apotek Pribumi. Yang berada di seputaran Jalan Raya Bojong Ciamis, Habustrong ada di agen apotek Mahira. Pembelian Habustrong bisa COD, ongkirnya sesuai jarak, atau semestara juga yang mau dipaketkan nih karena tidak terjangkau ke studionya, kejauhan, ataupun ke agen apoteknya juga tidak ada yang terdekat nih agennya. Bisa ya order Habustrong nanti dipaketkan. Kalau mau dipaketkan harus transfer dulu, nanti semestara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Semestara jangan kemana-mana ya, karena yang saat ini ada Sinta Gingsu yang mau lewat featuring Desi Afrika, sayang.

kurang kompak, kurang kompak. Sekali lagi ya, sekali lagi. Ayo Desi, kamu yang nyanyi, ayo. Sekali lagi. Ya, tua.

0: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk kita borong, mumpung lagi murah.
0: Iya bener, yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
1: Ya udah, ini Pak Kasir, tolong hitung semua total belanjaan saya.
2: Baik Bu, sebentar ya, saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Hah? Masa segini Pak? Kok hampir 1 juta? Salah kali Pak.
2: Iya, ini total semuanya Bu.
1: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
2: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
1: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
2: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
2: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
1: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata

0: 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

mau request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax. Jika

0: mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya. Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi, yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perung Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma, yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin, yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

Masih di 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby. Boleh buat sahabat Stara yang mau gabung, silakan di 0812 4560 3335, atau sahabat Stara juga bisa di kolom komentar Facebooknya Banjir saja ya. Dan jangan lupa kirim-kirim salam buat yang tercinta. Tema malam ini, sebutkan kalimat singkat yang mewakili rasa sedih, kecewa, atau bingung. Ya boleh sahabat Stara yang mau gabung nih, ada siapa? Udah habis ya durasinya. Sok boleh ya, dicoba lagi di 0812 4560 3335. Jangan lupa passwordnya, Stara suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan arah.

0: Halo, setara suka-suka.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara suka-suka bersama Habustrom obat herbal ramuan Arab.
0: Oke, terima kasih walu. Malam iya. Juga, baik-baik. Kabare baik.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Masih agak ini. Dingin sekarang.
0: Dingin, tapi harudangnya di dia mah.
1: Gerah.
0: Gerah ya.
1: Bentennya.
0: Betul. Teh Mawar.
1: Ya.
0: Coba sebutkan kalimat singkat yang mewakili rasa sedih, kecewa. Pokoknya Teh Mawar teh kecewa, sedih, talamu naon atau cenahnya. Sok sebutkan.
1: Kalau lagi sedih sama kecewa tuh. Kalau ada yang nanya seseorang atau lagi ngobrol ya,
0: yeah.
1: Paling ngobrol seperlunya aja.

0: gitu.
1: Iya. Kalau di hati itu masih sakitnya ya.
0: Terus sakitnya tuh di sini.
1: Iya.
0: Iya.
1: Sedihnya tuh. Ya, gimana? Susah gitu. Pada siapa mengadu?
0: Pada siapa tuh ceritanya? Berarigung lah ngadu nage ke saha tuh.
1: Nah gitu, berarigung pokoknya mandi genggam aja di hati.
0: Oh, dipendam aja, oke lah siap.
1: Kalau ada yang nanya, ya cuma seperlunya aja.
0: Oh, seperlunya aja ya.
1: Iya. Gitu aja
0: nih. Boleh Teh Mawar, siap. Mau lagunya apa bebas lah koma Teh Mawar weh.
1: Pengen itu dangdut yang baru original, yang original.
0: Yang mana?
1: Aku bukan tak cinta.
0: Oke.
1: Dangdut original yang baru.
0: Siap.
1: Salamnya buat yang dari duluan. Kita selalu bersama keluarga cintanya.
0: Oke siap.
1: Terus buat bunda banyak juga.
0: Siap.
1: Buat yang udah pada masuk ya. Teh Adija, Mandai Adia,
0: siap.
1: Ibu juga buat sama Eis bersama filenya, buat sama Aitaka, buat Ibi, buat Aja Holika, buat Abah juga,
0: siap.
1: Reno Pastia, buat Areni juga, buat yang Adam, buat yang Bayang juga. Buat Umi Boga,
0: siap.
1: Buat Bunda Hartini juga, buat Mama Ida, buat Ati A.O. Ati
0: bukan aku tak cintanya yang ori aja?
1: Iya, tapi yang baru nih.
0: Oke, yang barunya banyak banget ya. Nih. Mau yang versi original. Adela, yang originalnya? Itu
1: yang
0: aja
1: yang baru original, aku bukan tak cinta.
0: Iya, penyanyinya banyak banget, semuanya pada baru-baru. Mau yang mana tuh, so?
1: Ya udah yang baru aja, yang dangdut original aja.
0: Oke, Adela W-nya?
1: Kalau dari Adela ada gak?
0: Ada, Adela aja ya. Soalnya dari yang Om mana? Savana juga ada, dari Simpatik ada.
1: Yang baru musiknya nyanyiin.
0: Sagita ada aja. Semuanya pada baru-baru. Adela aja welahnya nu aya. Oke.
1: Terus buat siapa lagi?
0: Boleh, siap.
1: Buat semuanya saja deh.
0: Semuanya aja.
1: Buat sama sahabat tentara.
0: Iya, boleh.
1: Sampai
0: tuntas. Siap. Cama-cama atau Teh Mawar. Waalaikumsalam cenah tuh Teh Mawar. Tah sedih teh lamun tadi ajak ngaliwet cenah Aobes. Bawa curhat atau ayeuna cenah tadi ajakan kosa atau Aobesnya. Abah Ijai, Allah Abah Ijai ngadu cenah ya ka Abah Ijai cenahnya. Teh Mawar tuh ngadu cenah ka Abah Ijai. Adin hadir, terima kasih Adin sudah hadir ya. Tai En Bian, Teh Azizah juga selamat malam ya. Rarusuh cenah tuh Teh Mawar nage. Pak Haji Kim Kim. Gerak lebet cina Pak Haji Kim Kim cananya tuh. Nuju naon, nuju siaran apa nan update nuju siaran cina nuju naon. Udah bobo. Adian Banagara Habu Strong obat herbal ramuan Arab. Lagunya pengen wakil rakyat versi DJ Maci. Salamnya buat semuanya aja ya. Oke siap.

di pintu besi dari Kolim. Oke, siap. Zuhaligan hadir, terima kasih aja sudah hadir ya. Ada Aden Mahrez, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, hadir nih Aden Mahrez dari Galunggung. Salamnya buat semuanya aja, lagunya pengen Gauli. Aku masih di sini, makasih. Masih di sininya denganmu ya. Dengannya.

Boleh di line teleponnya ada siapa lagi? Halo. Tara suka-suka. Halo. Halo. Halo. Oke. Halo, tidak ada suaranya. Halo. Siap, dicoba lagi ya di 0812-456-0335. Jangan lupa passwordnya. Setara suka-suka bersama Hubstrong, obat herbal.

Nah, berikut khasiat Vanomax ini bisa membantu mengurangi rasa gatal pada mata. Nah, Vanomax juga bisa membantu mengurangi rasa sakit pada mata akibat cedera atau penyakit. Vanomax juga mampu mengeluarkan virus atau bakteri yang ada di dalam mata. Vanomax membantu mengatasi mata merah, Vanomax membantu mengatasi mata rabun, dan Vanomax juga mencegah generasi makula dini. Ibu dan sahabat setara, di order Vanomaxnya langsung ke agen apoteknya ya. Silakan sahabat setara bisa beli Vanomax ke agen apotek yang berada di seputaran jalan RTL Prawira Adi Ningrat Manon Jaya. Vanomax ada di agen apotek Mitra Keluarga. Buat sahabat setara juga yang berada di seputaran jalan Purbaratu Kota Tasikmalaya, Vanomax ada di agen apotek Purbaratu. Nah, buat sahabat setara juga nih yang berada di seputaran Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Vanomax ada di agen apotek Cilolohan. Pembelian Vanomax bisa COD, ongkir yang sesuai jarak, atau sahabat setara juga bisa datang langsung ke studio. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT1 RW1. Vanomax, solusi kesehatan mata. Sahabat setara, berikut kalimat yang yang apa cina sahabat setara ya. Berikut kalimat singkat yang mewakili rasa sedih, kecewa, atau bingung. Tadi segmen pertama sudah dibahas ya, yang rasa sedih. Nah, sekarang baby mau bahas kalimat singkat yang mewakili rasa bingung alias hampa. Nah, seperti ini sahabat setara ya kalimatnya. Aku kehilangan arah. Maksud aku maha cina kehilangan arah teh atau detaran ring atau sahabat setara aku maha cina abi teh beri kaditu kadie. Bara ringung tos aya tujuanna tapi jalanna kudu ka mana, kudu naik ka jalan A malah muter ka jalan B nya bakatku bingung. Jadi we tungtung namanya terang jalan. Kadang rasa cinta juga bisa bikin kita hilang arah ya, itu hampir 80%. Makanya ketika lagi berkendara, hati-hati aja ya di jalannya, jangan sampai memikirkan hal yang bisa bikin kita jadi down banget. Nanti salah satu itu ngaruh banget ya, benar-benar hilang kendali di

selain berbahaya karena ngantuk juga, nah kehilangan arah dalam berkendara juga bisa disebabkan karena pemikiran kita yang terlalu kacau banget ya. Hati-hati, jangan memikirkan hal yang tidak penting ataupun hal yang bikin kita tuh kayak berandai-andai. Pokoknya jangan memikirkan sesuatu hal saat berkendara. Happy aja lah ya kalau berkendara. Berikut juga kalimat singkat rasa bingung itu seperti ini, Sabastara. Aku tak tahu harus apa. Bakatku bara ringung ya, daru kating, cina kudu kumaha, Sabastara abi teh. Kumaha tuh. Kita tuh punya segalanya. Kita sudah bersyukur, tapi masih aja ada satu hal yang bikin kita bingung, apalagi ya yang belum tercapai. Kayak itu tuh dipikirin banget, nanti endingnya ya harus tercapai ya. Jadi sesuatu hal yang terjadi itu seakan dibuat-buat dulu ya. Yang tadinya tidak kepikiran, malah jadi kepikiran. Seperti apa tuh? Ya seperti ginilah ya, Sabastara, contoh hal terkecilnya. Ketika kita sudah mulai usaha, misalkan seblak ya, dagang seblak nih. Apa ya yang kurang? Oh mungkin ice-nya. Kalau misalkan ada es jadi terasa komplit, nah seperti itu. Sudah ada ice seblak, apalagi ya banyak nantinya hal-hal. Tapi itu hal-hal itu harus menguntungkan ya, Sabastara. Jangan sampai memikirkan hal yang tidak menguntungkan. Hempaskan aja lah hal-hal yang bikin kita rugi.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 setara Radio Ciamis Tea.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangkep atuh, apa nenjong pisan?
1: Pan, ayah nama modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 setara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos, Akang.
1: Sok cobaan. Jalan te.
0: Ajan, Akang. Tuh, cigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saep gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, setara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat, yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. agen apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: This is new creative Jember featuring Nazril Hakim Music Productions.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan?

0: perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?
1: Pas saya mencoba Jada Sip rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
0: Alhamdulillah Asemi, berkat Jada Sip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
1: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jada Sip karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Jada Sip top banget. Jada Sip madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Jada Sip.
0: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby. Boleh buat sahabat Setara yang mau gabung silahkan, bisa hubungi di 0812-456-03335, atau sahabat Setara juga bisa banjiri kolom komentar Facebooknya Setara Ciamis. Nah sekarang Baby mau bacakan atensi nih yang udah masuk. Ada Abah Metal, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Neng Baby, malam juga Abah Metal. Setara suka-suka bersama Habu Strong, obat hebat Ramon Arab. Lagunya pengen dari Sulis, Misteri Dua Dunia. Salamnya buat semua sahabat Setara aja, terima kasih. Oke, sama-sama Abah Metal. Ada AA Aris, kalau versi AA Aris mah yang apa yang harus dilakukan cina naon atau AA soknya yang harus dilakukan teh da karakter seseorang mah beda-bedanya. Kalau pengen A teh da kudu A, gak bisa jadi B, C, D, E. Seperti itu mungkin ya Aris ya. Jadi AA tuh bingung kalau AA maunya A terus di orang-orang maunya B. Jadi A tuh bingung harus apa gitu ya.

siapa lagi bentar? Cipe, Pak Haji Kim Kim juga ya. Abis Goel. Pokoknya yang penting kerja keras, pantang menyerah, semangat, welcome. Sadayana hanya sok welcome lah abis. Teh Ita Ciganteng, suka banget lagu-lagu yang mellow. Udah Teh Ita mau lagu yang mellow.

Strong juga hadir nih buat saudara-saudara yang kebetulan sekarang tuh sudah gak enak badan, terus kaki tuh terasa kebas-kebas, badan terasa lemas, tidak bergairah. Silakan ya saudara-saudara, ada Habu Strong. Habu Strong ini bisa memelihara daya tahan tubuh. Nah, supaya daya tahan tubuh tetap fit bugar, silakan konsumsi Habu Strong. Karena Habu Strong ini terbuat dari herbal alami. Ya saudara, boleh ya yang mau order Habu Strong bisa COD-an, nanti diantar mau COD seperti biasa. Akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim, ongkirnya sesuai jarak. Atau saudara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran jalan RE Marta Dinata Barekbek Ciamis. Habu Strong ada di agen apotek Navi Farma. Nah, saudara juga nih yang berada di seputaran jalan Perintis Kemerdekaan dekat Pasar Padayungan Kota Tasikmalaya, Habu Strong ada di agen apotek Nakula Parma. Atau langsung saja ke studio yuk boleh. Alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 1 RW 1, Habu Strong, Abad Herbal Ramuan Arab. Saudara, mohon maaf ya karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 21 lebih 32 menit ya. Waktunya baby pamit. Terima kasih saudara yang udah gabung. Mohon maaf ya apabila ada salah kata. Dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, baby yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye bye. Dadah.

0: Bangun, Pak. Makan dulu.
1: Aduh. Aduh. Aduh, Bu. Ini loh, Bu. Dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, aduh, kayaknya aduh, ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya, Bu. Benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu, Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong, Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat, Bu. Cari di mana belinya? Apa tadi, Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang, Pak. Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah, ini dia, Pak. Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis, Tasikmalaya.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah habis 4 botol, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya kaki terasa berat, susah gerak, jadi ringan dan aktivitas pun lancar kembali. Semangat lagi bekerja seharian, terus persendian juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Wawan, berkat Ziada Sif jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
2: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Ziada Sif.
3: Aduh, karena semakin lama dilihat, semakin gak jelas.
4: Kenapa Bu?
5: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB, Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50, Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,
6: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

Mau request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Duh, makan ini gak boleh, makan itu gak boleh. Ah, mesti masak apa lagi ya?
1: Loh, kenapa Bu? Kayak bingung begitu. Kayaknya si Bapak lagi sakit ya Bu?
0: Iya Pak, ini si Bapak serba salah. Masak ini salah, masak itu salah. Ah, jadi bingung.
1: Iya sih, kalau lagi sakit pasti banyak pantrangan makannya. Tapi ngomong-ngomong si Bapak lagi sakit apa Bu?
0: Soalnya Bapak punya penyakit diabetes, jadi banyak pantangan makannya.
1: Nah, kalau gitu jangan dibiarin Bu. Langsung cepat-cepat berobat.
0: Itu dia, sudah berbagai macam dicoba. Tapi belum ada perubahan.
1: Tapi kalau herbal yang satu ini pasti ibu belum coba ya. Namanya Habu Strong, Bu.
0: Oh, bisa untuk diabetes ya Habu Strong.
1: Habu Strong bukan hanya untuk mengobati diabetes saja, Bu. Tapi berbagai penyakit berat lainnya seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, dan yang lain-lain. Dengan Habu Strong, ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Cobain deh, Bu, sekarang juga.
2: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habu Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Sakit kali pala saya ini. Ah.
1: Hei, ente kenapa?
0: Migrain saya, kambuhan.
1: Sudah aneh duga, ente pasti sakit kepala.
0: Memangnya, kau tahu dari mana?
1: Aneh lihat, ente pegang kepala terus. Ente aneh kasih obat herbal ramuan Arab. Ini hebus strong.
0: Buat apa, Wan?
1: Ini buat mengatasi penyakit ente, menjaga kekebalan tubuh, dan berbagai penyakit berat, sedang dan ringan. Juga biar ente tidak mudah sakit.
0: Ah, terima kasih, Wan. Baik kali kau.
1: Jangan lupa, minum ini hebus strong. Terus satu lagi, ente bayar. Ini gak gratis.
2: Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habus Strong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7

0: Radio Ciamis. Star Sukacita Suara.
1: Star Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantar Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: think not. Why be a king when you can be a god?
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
2: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
2: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrong apa aja?
3: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrong.
2: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
3: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrong.
2: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. agen apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 setara Radio Ciamis Tea.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 setara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos, Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan, Akang. Tuh, jigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, setara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Papa, kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pa?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pa. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pa. Nah, ini dia kopinya, Pa.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira

dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
0: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
0: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Banyak orang ribut sama mertuanya, ribut sama iparnya karena dia tidak siap. Dia cuma mau pasangan hidupnya saja, eksklusif. Iparnya datang gak dibukain pintu. Suaminya mau bakti sama ibunya, cemberut. Dosa dia, gimana caranya? Hukum-hukum syar'i tidak bisa diubah, ini bukan hukum rimba. Hukum Allah pencipta langit dan bumi, laki-laki tetap wajib bakti sama orang tuanya sampai dia mati, dianya mati. Kalau orang tuanya mati atau hidup tetap wajib dia bakti. Tidak boleh istri menjadi penghalang suaminya untuk ketemu ibunya, bakti ngantarin makanan, ziarah kuburnya kalau mati. Gak boleh, haram, dia harus dukung. Banyak istri bangkang dalam poin ini sampai seorang anak berani bangkang dengan orang tuanya. Bahkan saya tahu ada kejadian di Jakarta, karena istrinya gak suka, tadinya dia belikan rumah ibunya di sebelah rumahnya, dipindahin ibunya. Durhaka sama orang tua. Sampai ulama mengatakan kalau ada seorang anak laki-laki menikah, kemudian dia biarkan ibunya duduk di belakang, istrinya di depan, dia durhaka.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
6: Hai pendengar setia, dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan siapa di mana?
7: Dengan INB ya, Neng. Dari Sindangsari, RT 4, RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
6: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu, keluhannya apa? Bisa diceritakan?
7: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
6: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
7: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum

0: kalau pakai produk Spanomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
1: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
0: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Itu benar-benar menyenangkan hati. Kebahagiaan bagi laki-laki itu adalah memiliki seorang istri yang soleha. Istri yang soleha itu bukan cuma istri yang hafal Qurannya banyak, yang hafal hadisnya, bukan wawasan. Istri yang soleha itu istri yang akhlaknya baik, yang kalau kita ngelihat dia langsung bahagia. Jadi pulang ke rumah itu gak pernah nyetel TV. Kenapa papa gak pernah lihat TV? Kan lihat mama. Yang lama nonton TV pasti ini gak nyaman ngelihat istrinya nih. Jadi kalau sampai rumah bikin kopi, duduk di tengah ruangan ngelihat istri lalu lalang gitu. Pah, TV-nya ke di situ, ngapain ke sana ke sana? Kemana mama pergi? Itulah hiburan buat papa. Berat juga. Pernah nggak ngomong kayak gitu? Belum. Gimana mau ngomong, nggak ada orangnya?
2: Baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
3: Iya, bener Bu. Yuk kita borong, mumpung lagi murah.
2: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
3: Ya udah, ini Pak Kasir, tolong hitung semua total belanjaan saya.
4: Baik Bu, sebentar ya, saya hitung dulu. Ini 100.000 kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
3: Hah? Masa segini Pak? Kok hampir 1 juta? Salah kali Pak.
4: Iya, ini total semuanya Bu.
3: Tuh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
4: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi.

0: bandrolnya itu bukan 10.000, tapi itu 100.000.
1: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
0: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
0: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
1: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Maka demi Allah, ketika istri durhaka sama suaminya, demi Allah Nabi jelaskan, jangankan kau masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Gimana ceritanya dia mau bandingkan dengan ibu kita? Kita dari rahim ibu, disusui ibu kita. Masih ingat waktu ibu menyusui? Masih? Masih ingat ibu? Apalagi ketika usianya 7 bulan.
1: Kok gigi saya nak?
0: Diajarinya ibu kita bertutur kata yang baik. Diajarinya kita jalan. Diajarinya kita hak batil. Lalu setelah kita dewasa, mapan, punya gaji, siapa yang kita bikinkan rumah? Istri. Padahal ibunya yang besarkan dia. Siapa yang nikmati gajinya? Istrinya. Maka jangan pernah berkata, kau pilih ibumu atau saya istri. Maka demi Allah, ketika istri durhaka sama suaminya, demi Allah Nabi jelaskan, jangankan kau masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Gimana ceritanya dia mau bandingkan dengan ibu kita? Kita dari rahim ibu, disusui ibu kita. Masih ingat waktu ibu menyusui? Masih? Masih ingat ibu? Apalagi ketika usianya 7 bulan.
1: Kok gigi saya nak?
0: Diajarinya ibu kita bertutur kata yang baik. Diajarinya kita jalan. Diajarinya kita hak batil. Lalu setelah kita dewasa, mapan, punya gaji, siapa yang kita bikinkan rumah? Istri. Padahal ibunya yang besarkan dia. Siapa yang nikmati gajinya? Istrinya. Maka jangan pernah berkata
2: mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
4: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Okay, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
3: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
4: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
3: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
4: sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
3: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seorang istri tidak boleh marahin suaminya. Bagaimanapun keadaan suami, banyak kekurangannya, tetap istri menjadi di posisi yang lembut, kasih sayang sebagai wanita. Kita tidak pernah mengenal wanita kasar, malah justru kita mengenal wanita yang kasih sayang, yang lembut. Ya, semestinya kalau dia melihat banyak kekurangan suaminya, dia nasihati. Dan kalau nasihati, jangan di depan orang. Nasihati juga mengambil posisi. Kapan kira-kira baru datang dari kerjaan, kita tahu suami saya tidak salah. Terus baru datang dari kantor, capek, habis macet. Langsung, ini ada yang saya mau bicarakan. Apaan? Ya pasti tidak ada respon. Ya kamu yang salah. Karena tidak mengambil waktu yang tepat. Coba kalau dia habis istirahat, habis mandi, sudah disiapin makan, sambil dipicitin kakinya habis makan. Mas, ada yang saya mau bicara ya, boleh enggak? Tidak boleh nanti, ya udah tidak apa-apa. Luar biasa istri yang seperti itu. Bukan pas datang langsung dia buka, dari mana kok kelamaan di telepon dah aktif-aktif. Kaget suaminya begitu melihat istri seperti itu. Dah bisa. Dan dosa, memang dosa mencaci maki suami, dosa. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Aduh. Wah, senggol deh.
3: Loh, kenapa Pak?
2: Ini Bu, nggak kelihatan. Ada kaca di situ, ketabrak deh. Padahal saya sudah hati-hati menghindarinya Bu.
3: Masa nggak kelihatan Pak? Orang sudah jelas-jelas ada kaca besar di pinggir situ. Masa tidak kelihatan sih?
2: Iya Bu. Maaf, tidak sengaja. Ini mungkin karena mata saya kurang sehat Bu.
3: Kayaknya mata Bapak sudah rabun ya?
2: Iya betul Bu. Mata saya memang sudah lama menderita rabun Bu. Jadi kalau bekerja nggak bisa leluasa dan menderita juga.
3: Oh, cobain rutin konsumsi Panomax, solusi kesehatan mata, biar penglihatannya kembali bisa normal lagi.
2: Panomax bisa untuk mengobati rabun juga ya Bu?
3: Tentu saja, Panomax ini bisa untuk membantu berbagai gejala keluhan atau yang sudah menderita berbagai masalah pada mata. Nih, kebetulan saya masih punya satu botol, cobain ya.
2: Oh iya Bu, makasih. Nah, kerjanya lebih semangat karena sudah sembuh. Bener-bener ini Panomax memang solusi kesehatan mata.
3: Nah kan saya bilang juga apa, Panomax solusi kesehatan mata.
4: Panomax solusi kesehatan mata, obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lain. lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasih, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: Jadi hadisnya hadis sahih riwayat Bukhari itu, Bu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi bukan istri marah-marah dengan suami, bukan. Kalau dalam hadis gini, kalau seorang istri melakukan nusyul, nusyul itu pembangkangan, tidak menjalankan kewajibannya, gitu kan? Sehingga suaminya kecewa. Kecewa bahasanya, gitu kan? Maka bidadari dari surga berkata, semoga Allah ya menjauhkan dia dari kamu, kesannya begitu. Sebentar lagi dia akan meninggal dan akan datang kepada kami. Karena kan nanti penghuni surga itu akan nikah dengan bidadari. Perempuan yang meninggal tidak ada suaminya menikah dengan ahli surga laki-laki, kan gitu. Jadi sudah ada pasangan ahli surga yang siap menunggu pada saat pasangan kita di dunia itu tidak baik, kan gitu. Emang begitu hadisnya. Jadi kalau pelanggaran-pelanggaran agama terjadi, maka
7: permisi Pak. Silahkan Bu, silahkan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu. Kurang tidur ya Bu?
8: Bukan Pak, ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh, lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
7: Mesti hati-hati Bu, kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main, bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya Bu.
8: Nah itu dia Pak, makanya ini jadi berair terus matanya.
7: Oh iya, saya ingat Ibu. Nah ini nih,
8: Panomax, obat herbal masalah mata.
7: Coba baca.
8: Wah iya ya, ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi dan lainnya.
7: Saya sudah coba dan buktikan, plus khasiatnya gak main-main Bu. Cepat sekali sembuhnya.
8: Bapak kemarin belinya di mana Pak? Wah saya gak sabar pengen beli Panomax.
7: Itu tuh Bu, di depan sana. Tuh kan ada apotik Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio Bu.
4: Panomax, Solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
0: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang sehat ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngomsum si Zadasif. Kumaha bae, tiasa dicarioskeun?
2: Ya alhamdulillah rada sakinten. Nu tadina upami uih damel atanapi memotoran teh sok asa lemes lalungse carape ayeuna mah rada aya gairah teu letih teuing rasana teh. Bobok ge enak, teras upami gugah bobok ge teu nyarari teuing badan teh, neng. Pokona mah sip we salira teh, daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana, bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan, tekenging ragu-ragu konsumsi Zadasif. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan, henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Zadasif madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446,

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, Depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: Pendidikan dari Nabi SAW. Lihat Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad bukan mencintai Sayyidah Khadijah saja, siapapun yang ada sangkut pautnya dengan Khadijah. Sahabat-sahabat Khadijah sembelihkan kambing dibagi-bagi, itu sahabat Khadijah, itu sahabat Khadijah, itu sahabat Khadijah. Allah, itu pendidikan, dan kita pun harus seperti itu. Kalau kita mencintai istri, semua saudara istri pun harus kita cintai. Sahabat-sahabatnya pun.
2: Wah, baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
3: Iya, benar Bu. Yuk kita borong mumpung lagi murah.
2: Iya benar. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
3: Ya udah, ini Pak Kasir, tolong hitung semua total belanjaan saya.
4: Baik Bu, sebentar ya, saya hitung dulu. Ini 100.000 kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
3: Hah? Masa segini Pak? Kok hampir 1 juta? Salah kali Pak.
4: Iya, ini total semuanya Bu.
3: Oh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan, pas hampir 1 juta.
4: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
3: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
4: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
3: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
4: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
3: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
5: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. agen apotek kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
6: Saya tak pernah pacaran dan bingung untuk mencari calon istri sama. Bagaimana ya Ustaz kriteria calon istri yang baik? Kalau kau cari karena cantiknya, cantik akan berubah hari berganti musim berubah. Dulu cantik bukan main, tapi begitu sudah anak keluar tiga, membongkar mesin, hancur. Kalau kau carikan hartanya, dulu karena cincinnya banyak, hari ini dia berubah, harta tak ada lagi, akhirnya kau benci. Kau cari karena sukunya, berapa banyak yang dikeluarkan dari suku, dicopot gelar kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi kau carilah karena sesuatu yang tak lapuk karena hujan, tak lekap karena panas, itulah karena agamanya. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan. Yang sedang-sedang saja. Masalah jelek dan cantik itu kan relatif, karena selalu dilihat.
7: Papa, kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
8: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
7: Mending kita tanam sayuran aja, Pak, biar gampang panennya.
8: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
7: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
8: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
7: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
8: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
7: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
8: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
7: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
8: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
7: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
5: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Star Radio Ciamis.
9: Para Sukacita Suara,
10: Tara Ciamis Tasik Malaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Baswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.

Maka supaya jannah ini tidak aneh, kata Rasulullah itu cara bersuami istri itu, kata Rasulullah, halla jariyatan tula ibuka wa tula ibuka. Sebagian riwayat, halla jariyatan tudofikuha wa tudofikuka. Kamu cari perempuan yang gampang guyon, gampang rileks. Mula apa itu rileks, mudohaka ya rileks. Saya berkali-kali cerita, saya ini termasuk orang yang gak pernah diskusi penting sama istri saya. Karena takut tegang, jadi kalau tegang itu yang suaminya kalah. Jadi saya gak pernah diskusi penting. Saya kemarin mau ke Pasuruan ya, mau ke Peloso itu, ditanya, mau kemana? Ya gak tahu. Terus pulangnya kapan? Ya gak tahu. Dan kok lah roh? Ya saya senang saja. Gak roh itu artinya akan bodoh. Orang bodoh itu gak mukallaf, artinya gak dosa. Jadi saya ngambil hikmahnya saja. Kita kok jawabannya gak jelas? Jelas itu misteri, memang dunia itu penuh misteri, semuanya tak itu.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen agen apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara, Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Apa hukum suami menyembunyikan uang gajinya? Kadang memberi istri sikit, padahal gajinya besar. Berapa tadi hak ibu? Ingat, berapa hak ibu tadi? Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau kurang, maka laki-laki ini dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai laki-laki yang gajinya banyak tapi mengasihi bini sikit. Maka ingat, lima ini mesti kau tunaikan. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu selama ini abang tu cuma 100.000 lah dikasihnya. Setelah mendengar ceramah Ustaz tadi malam, bertambah berapa? 110. Tambahlah. Nabi sedang duduk. Nabi duduk-duduk di bukit Safa. Datang seorang perempuan namanya Hindun. Apa kata dia? Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahih. Suamiku itu orangnya pelit. Boleh tak ku ambil duitnya untuk makan anak-anakku? Kata Nabi, ambillah. Itu dalil boleh mengambil duit laki yang pelit. Tapi kalau kurang. Kalau udah cukup jangan ambil lagi. Saya tak tahu jawab. Nanti dia ambilnya semua. Pas ditanya, kenapa kau ambil? Kata Ustaz Somad tadi malam. Misalnya standar di sini sebulan 3 juta. Laki cuma mengasih 1 juta. Maka ibu boleh ambil 2 lagi. Kenapa? Karena itu keperluan. Begitu dalam riwayat tentang Hindun mengadu Abu Sufyan.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
4: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan kelihatan dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
4: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
4: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
7: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03.

0: Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas, pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
0: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
0: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya. Terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?

0: aku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0: Tim Manfaat Madu Hijau yang paling sip. Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimart yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Mang, tolong ambilin semua barang-barang yang ada di bagasi saya ya.
1: Aduh, maaf Dan, saya agak kuat.
0: Loh, emang kenapa? Mang lagi sakit?
2: Iya Mang, kok mukanya kelihatan pucat begitu? Lagi sakit ya?
1: Iya Den, Mamang ini lagi masuk angin. Terus asam urat juga terasa. Belum lagi stamina Mamang kok cepet banget lelah.
0: Oh, sakit.
2: Wah, jangan dibiarin Mang. Nih, coba dengan Habu Strong.
1: Oh, apa itu Habu Strong?
2: Ini Mang, Habu Strong. Coba jelasin Pak.
0: Ramuan herbal Arab, khasiat dan kegunaannya untuk memulihkan daya tahan tubuh. Jika daya tahan tubuh kuat, insya Allah penyakit apapun tidak akan mampu menyerang tubuh kita.
3: Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma.

0: Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habu Strong, obat herbal ramuan Arab di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.